0: mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
0: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
4: 48 di Gabungi Adara STTHSD, Mayor Laut Laut.
5: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
6: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli udah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
7: Namanya KRI Gajah Mada, Pak ya?
6: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah Dusung satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada dan yang lain.
8: Anggaran perbaikan berapa?
6: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
5: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
9: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
10: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
9: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Perusahaan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi, airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
10: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
11: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar pengangkut minyak diesel.
12: Produksinya?
11: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
12: Berapa banyak?
11: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
10: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
13: To celebrate the launch of the Indonesian Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
14: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan

0: yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
1: Melalui peluncuran nasional ini, KPI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KPI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KPI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
2: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
1: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KPI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
6: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
5: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Setepu melaporkan.
3: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
7: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
8: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajukan

0: ada 3 kloter ya. Jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya. Mas Sandi. Itu setiap saat. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kan seluruh koordinat akan membantu terus, maka kami mengawal ini.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air. Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Beliau sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
5: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam ke tengah. Oh, gol!
4: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
6: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
7: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
6: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
7: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
6: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Yunawati dari Salma Salsabil. Yuna hadirkan di pagi hari ini pendengar untuk Anda yang masih setia. Adakah yang sudah melanjutkan kembali tidur pagi ini? Ya, mungkin ini tidak berlaku untuk yang sudah terbiasa bangun pagi, olahraga pagi, aktivitas pagi. Jadi kalau untuk lanjut tidur setelah subuh itu apa ya, sesuatu yang pastinya akan membuat Anda menjadi tidak nyaman. Biasanya seperti itu. Gimana nih? Yuna coba cek dulu. Apakah pendengar setia Pro 1 RRI Lok Sumawe memilih untuk tidur lagi setelah salat subuh atau juga ada aktivitas positif lain? Berhubung hari Minggu juga ada Ahad Festival, kemudian juga banyak spot tempat olahraga yang aman dan nyaman di kota Lok Sumawe ya khususnya. Tapi mungkin agak sedikit berbeda kondisinya dengan Anda yang berada di Kerungguku misalnya, atau di Gandapura, di Gerugo, di Matang Gelumpang 2 ya. Apalagi yang memang aktivitasnya adalah jualan. Jadi kalau udah bicara jualan tuh udah gak ada kata libur gitu ya. Apa itu libur? Kecuali sudah komitmen juga untuk setiap hari Minggu itu gak jualan. Atau misalnya setiap hari Jumat itu libur jualan. Adakah komitmen seperti itu?

Ya, semua pekerjaan itu ada plus minus, ada suka, ada duka. Ada yang bilang kalau misalnya nih ya, Yuna lihat realita kehidupan kita. Kalau kita ngelihat kehidupan orang lain itu kayaknya enak gitu ya. Si penjual akan melihat bagaimana dinamika pekerjaan orang-orang yang kerja di instansi pemerintah, ASN, PNS.

Begitu juga mungkin sebaliknya ya. Apa kata si pejuang rupiah? Pejuang cuan yang ngelihat gimana enaknya orang yang kerjanya tuh jualan gitu. Kalau jualan tuh bisa buka kedai kapan aja, bisa jualan, bisa enggak, bisa bebas gitu. Itu yang dilihat. Bagaimana dengan plus minus lebih kurangnya dari satu pekerjaan? Sebenarnya ya, kalau menurut Yuna pribadi, kalau kita tahu dan kita paham dinamika pekerjaan, kita paham tentang apa itu rezeki ya, kita gak akan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Baik dari soal apa ya, misalnya ya, contohnya gaji. Ya, gaji enak tuh yang kerjanya PNS, gajinya sekian. Enak tuh yang jualan, kerjanya sekian. Enak tuh yang punya toko sendiri. Semua yang terlihat adalah yang enak-enak aja. Tapi apakah seenak itu? Belum tentu, Kisana.

Yang tahu enak atau enggak enaknya itu adalah si pelaku usahanya, ya. Tinggal sekarang bagaimana Anda yang saat ini bekerja memang tidak di passion Anda, tidak di apa ya, tidak di suatu pekerjaan yang memang Anda cintai dan sukai, bukan hobi, bukan juga satu kesukaan bekerja di bidang yang sekarang. Tapi jika Anda bisa melakukannya dengan ikhlas, terus juga apa ya, enggak bandingin hidup dengan orang lain, itu bisa jadi salah satu solusi untuk mendapatkan rupiah dengan berkah gitu.

Gak akan ada habisnya kalau misalnya kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi gak usah lah, untuk apa sih banding-banding? Ojo dibanding-banding ke, kalau kata si Farel Prayoga. Seru ya membandingkan hidup dengan orang lain. Bukan soal serunya kak, kadang sedih aja kok orang lain gampang gitu dapat uang. Kok kayaknya orang kerja dikit uangnya banyak. Kok saya yang udah bekerja sampai banting tulang, sampai dari pagi pulang pagi, kok uangnya segitu-gitu aja gitu. Nah itu ternyata bisa jadi hal yang merugikan diri kita sendiri kalau kita punya pemikiran seperti itu. Tapi gak ada salahnya juga seandainya kita ingin berkembang dan menjadikan orang lain sebagai motivasi kita. Ya, boleh-boleh aja. Bukan gak boleh jadiin orang sebagai motivasi, tapi jangan jadikan itu sebagai tolak ukur kebahagiaan. Dia enak, rumahnya gede. Dia enak, anaknya banyak. Dia enak, dia enak, dia enak. Lihat yang enak-enaknya orang aja. Apa kabar dengan yang gak enaknya ya? Tolong jangan lagi bandingkan kebahagiaan atau mengukur tingkat kebahagiaan diri Anda dengan orang lain. Itu dia satu petuah yang bisa Yuna sampaikan. Ya, petuahnya adalah untuk kita bersama dan untuk Yuna secara pribadi. Lagu apa lagi ya yang enak kita dengarkan? Bagaimana kalau satu lagu mancanegara? Coba. Di formasi pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, Yuna coba putarkan Price Tag darinya JCJ.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Bagaimana pendengar semuanya, masihkah Anda senyum-senyum sendiri dengan tingkah jenaka yang romantis dari The Changcuters? Memang ya, kalau lagi jatuh cinta itu rasanya dunia milik berdua aja. Yang lain? Lain ngontrak.

Oke, okay, tapi pendengar, yang namanya hubungan itu kan gak selamanya mulus kan. Gak kayak jalan tol gitu. Ada kadang-kadang rasa cinta yang menggebu-gebu ya. Tapi kadang-kadang juga mendadak berubah jadi gemes, jadi kesel gitu. Bahkan juga bisa buat kepala pusing tujuh keliling. Apalagi kalau lagi rindu. Aduh. Punya pasangan yang hobinya bikin rindu gitu ya. Di saat yang sama juga buat kesel gitu. Tensi kita dipacu naik, turun.

0: buat Anda yang terjebak dalam sebuah hubungan toksik-toksik rindu, atau mungkin juga yang sedang merasakan dilema tingkat dewa antara kangen berat tapi juga lagi sebel setengah mati sama doi, tenang ya, Anda gak sendirian, karena juga Yuna pernah merasakan hal yang sama. Tapi ada satu lagu yang cocok dan relate dengan apa yang Yuna sampaikan tadi. Jadi kita tuh lagi rindu ya, tapi kesel gitu. Ada gak lagu yang relate dengan kondisi itu? Ternyata ada, pendengar. Iya, lagu untuk para pejuang rindu yang penuh gengsi. Rindu tapi males ungkapinnya, males bilangnya. Kenapa sih? Emang boleh segengsi itu? Baiklah, selamat menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan, yang kami sajikan untuk Anda. Kali ini kita beralih ke I Miss You, But I Hate You dari Slang.
1: I miss you, baby.

0: Indonesia Barat. Selamat pagi, semangat pagi. Yuna, kirimkan dari ruang siar kami. Siaran yang dipancar luaskan dari Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Leksemawe. Tepat pukul 8 saatnya Yuna akan berbagi informasi untuk Anda. Ya, salah satu info yang paling ditunggu-tunggu oleh pendengar setia kami adalah info cuaca. Bagaimana prediksi cuaca kita di pagi hari sampai dengan sore hari nanti? Kita akan segera menghubungi BMKG Maliko Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Ya, halo, selamat pagi Febri. Halo, selamat pagi Febri. Tidak ada suaranya Febri?
2: Apa,
0: iya, baik. Febri, bagaimana ya, pantauan perkiraan cuaca dari BMKG Bandara Maliko Saleh Aceh Utara yang hari ini sudah ditunggu oleh pendengar setia kami yang ingin beraktivitas di akhir pekan? Silakan, Febri.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI manapun berada. Hari ini kita akan video perkiraan cuaca dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Hari ini di Leksemawe dan sekitarnya kita prediksi cuacanya akan cenderung berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban udara sekitar 60 sampai 100%. Kemudian di wilayah Biren, Bener Meriah, Aceh Utara dan Aceh Timur juga cuacanya akan cenderung berawan hari ini dengan suhu di Bener Meriah sampai dengan 24 derajat Celcius. Sedangkan di Langsa hari ini pagi sampai siang hari kita prediksi cuacanya akan berawan kemudian berkeringan di sore. Gitu Kak.
0: Iya. Ada potensi hujan di sore hari tadi informasinya Febri seperti apa?
2: Iya betul. Hari ini di kota Langsa berpotensi turun hujan di sore hari nanti Kak.
0: Iya. Hujan dengan intensitas seperti apa?
2: Hujan dengan intensitas ringan.
0: Iya, hanya di Kota Langsa saja ya prediksinya?
2: Iya, hari ini betul Kota Langsa.
0: Baik, namun untuk seluruhnya sepertinya akan berawan saja. Untuk kelembaban juga ini 60 hingga 100% ini kondisi yang baik atau seperti apa?
2: Hari ini karena di hampir semua wilayah yang jadi pelayanan BMKG Maliko Saleh mulai dari Biren, Leksemawe sampai Langsa itu cenderung berawan. Jadi sebenarnya 60-100% itu termasuk kategori lembab. Cuman untuk hari ini itu kita prediksi kondisi cenderung berawan. Jadi masih baik.
0: Baik, kita beralih ke informasi wilayah pesisir seperti apa prediksinya hari ini, Febri?
2: Kalau di pesisir sendiri tinggi gelombangnya ini sekitar 0,1 sampai 1,25 meter. Kemudian kecepatan anginnya itu sekitar 12 sampai 30 km per jam.
0: Iya, gitu, Kak. Kalau di lepas pantai?
2: Di lepas pantai kondisinya cenderung sama di pagi sampai sore hari nanti. Cuman kami lihat itu ada peningkatan tinggi gelombang di malam hari nanti, Kak.
0: Di malam hari, baik. Berarti nanti kita update di sore hari untuk informasi selanjutnya ya. Himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Leksemawe apa, Febri?
2: Hari ini kita himbau khusus masyarakat yang tinggal di Langsa di sore hari berpotensi turun hujan ringan. Cuman kita lihat tidak sepertinya kemungkinan besar tidak akan disertai angin kencang, kilat atau petir. Jadi hujannya itu seperti hujan-hujan dari jenis-jenis awan menengah yang cenderung intensitasnya ringan, krimis, tapi biasanya intensitasnya lama. Sisanya hari ini cuacanya di darat, di laut, di pagi sampai sore hari aman gitu kan.
0: Seluruhnya aman. Jadi untuk masyarakat yang ingin menikmati waktu liburan bersama keluarga ini masih aman ya. Untuk
2: tidak terlalu panas, syahdu gitu.
0: Tapi untuk yang ingin berwisata ke Benar Meriah atau ke Takengon aman juga atau ada hal yang harus diwaspadai terkait cuaca?
2: Hari ini kita prediksikan juga baik sih kak cuacanya dari Benar Meriah maupun dari Losmawe Benar Meriah maupun sebaliknya.
0: Seluruhnya aman, tapi mungkin tetap waspada ya. Untuk kita pantau terus informasi dari BMKG. Nanti kalau ada informasi lanjutan juga ada di ini ya, Instagram.
2: Betul.
0: Baik. Febri, terima kasih untuk update-nya pagi hari ini. Nanti kita coba update lagi di sore hari. Apakah prediksi hujan di malam hari ada perubahan atau seperti apa? Nanti pukul 16 kami hubungi kembali. Febri, terima kasih. Semangat pagi kami kirimkan dari Studio Pro 1 RR Loxmawe.
2: Sama-sama, Kak.
0: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Tidak semua lagu yang Anda dengarkan adalah lagu yang mewakili perasaan penyiarnya, ya tolong ya. Kenapa Kak Yuna dari tadi lagunya Miss You, Love You, I Miss You, But I Hate You, I Love You, Bebe, itu kenapa? Ya gak apa-apa, biar sesuai aja dengan ritme lagunya. Bukan karena penyiarnya sedang miss you, sedang love you dengan someone, no ya. Yuna sapa Anda yang masih menikmati sajian berita dan informasi dari Pro 1. Juga untuk Anda yang sedang semangat untuk menyaksikan pertandingan sepak bola yang berlangsung pada pukul 7 pagi tadi sampai dengan pukul 9 pagi hari ini. Iya, saat ini sedang bertanding Ekuador yang menghadapi Curacao ya, pertandingan di grup A. Ini berlangsung di Kansas City Stadium pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, dan pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Ekuador datang dengan misi bangkit setelah kalah 0-1 dari Pantai Gading. Gol pada menit ke-90 membuat tim asuhan Sebastian ini pulang tanpa poin, meski mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan. Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri tren positif Ekuador yang sebelumnya tampil konsisten dalam sejumlah laga uji coba. Mereka sempat mengalahkan Arab Saudi, juga Guatemala, serta menahan imbang Belanda dan Maroko. Situasi itu membuat kemenangan menjadi harga mati bagi Letri. Tambahan 3 poin untuk menjaga peluang mereka bersaing memperebutkan tiket ke babak 32 besar di laga terakhir grup. Harapan Ekuador juga akan bertumpu pada sang kapten. Penyerang veteran itu diperkirakan kembali menjadi ujung tombak serangan dengan dukungan Gonzalo Plata, Alan Minda, dan John Yeboah. Di lini tengah juga akan ada motor permainan sekaligus pengatur tempo, yaitu Moises Caicedo. Sementara back Paris Saint-Germain serta William Pacho diharapkan mampu menjaga stabilitas pertahanan. Di kubu lawan, Curacao datang dengan tekanan serupa setelah kalah telak 1-7 dari Jerman. Mungkin semua kita pecinta sepak bola ya, menyaksikan pertandingan pertama memang luar biasa. 1-7 kalah dari Jerman. Walaupun demikian, mereka tetap membawa modal bersejarah dari laga tersebut. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Livano Komenensia. Ya, gol yang menjadi gol pertama dalam sejarah di ajang Piala Dunia. Ini menjadi momen bersejarah juga bagi mereka. Pelatih Curacao memberikan dukungan yang hebat ya kepada para pemain setelah pertandingan melawan Jerman. Langkah yang dilakukan untuk menjaga kondisi fisik skuad tetap terjaga untuk menghadapi pertandingan penting melawan Ekuador hari ini. Diperkirakan kembali ya negara ini, tim ini untuk mengandalkan Komenensia dan Juninho Bacua untuk membangun serangan. Sementara yang juga akan menjadi andalan di lini depan sudah dipersiapkan. Kita coba tebak skor ya, berapa kira-kira skor antara Ekuador dan Curacao. Baik. Ya, untuk kualitas dan juga pengalaman Ekuador ini memang lebih unggul ya, tapi bisa dipastikan lawannya akan tampil tanpa beban dan berusaha meraih poin pertama dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia.
Beragam berita dan informasi terkait Piala Dunia 2026 dapat Anda baca, dapat Anda simak secara lengkap di laman resmi kami rri.co.id. Dan kini kau datang padaku. Tugas Yuna untuk menemani Anda bukan hanya sampai dengan pukul 9 pagi saja, namun sampai pukul 11 nanti. Dan saat ini pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, Yuna masih akan terus menghadirkan beragam berita dan informasi untuk Anda. Sampai nanti pukul 9 ada musik dan informasi terus akan bergulir, dan di jam 10 Indonesia Layak Anak akan hadir untuk Anda, sebuah ruang aktualisasi prestasi dan potensi dari siswa-siswi tingkat sekolah dasar, SMP, dari TK juga. Nanti lagu-lagu anak-anak juga akan Yuna hadirkan untuk Anda. Sekali lagi selamat pagi dan semangat pagi. Kita coba beralih lagi ke lagu-lagu mancanegara. Atau mungkin Anda ada sebuah lagu yang ingin Anda dengarkan. Kami persilakan untuk mengirimkan pesan WhatsApp di 08 11 67 158 93.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia.

Memilih daerah mana yang menjadi pilihan untuk wisata, menghabiskan waktu berlibur ya, atau hanya menikmati wisata dan potensi yang ada di Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, atau mungkin hari ini memilih untuk ke Benar Meriah. Tapi sesuai dengan informasi cuaca yang disampaikan Febrianto Simanjuntak tadi pada pukul 8 pagi, bahwa di pagi sampai dengan sore hari ini cenderung berawan saja untuk di Loksmawe dan sekitarnya. Namun untuk Benar Meriah di 24 derajat Celcius, tapi untuk Loksmawe dan sekitarnya bisa mencapai 31 derajat Celcius. Ada potensi hujan ringan yang akan terjadi, namun tidak di semua daerah, tidak semua wilayah. Lebih besar potensinya terjadi di Kota Langsa. Dan untuk wilayah pesisir tadi juga informasi disampaikan semuanya terpantau aman, namun akan ada pantauan hujan di malam hari, tapi akan kita update lagi nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk seluruh pendengar setia kami yang sedang berada di perjalanan dari Kota Loksmawe menuju Aceh Utara, atau juga yang sebaliknya dari arah Aceh Timur menuju Kota Loksmawe, Anda bisa melihat bagaimana suasana kerja yang terlihat sangat sibuk di lokasi pembangunan jembatan perintis Desa Pedari, Kecamatan Gerdung Pase, Aceh Utara. Sejumlah pekerja yang fokus menyelesaikan tahap konstruksi, sementara Babinsa Koramil 27 Gerdung Pase Serda Ridwan melakukan pengecekan langsung terhadap perkembangan pekerjaan tersebut. Jembatan yang dibangun sebagai akses penghubung masyarakat yang menjadi harapan warga untuk bisa memperlancar aktivitas sehari-hari. Dengan panjang mencapai 106 meter dan lebar 1,2 meter, keberadaannya nanti akan memudahkan mobilitas antar wilayah. Pada pekerjaan tersebut ya, para pekerja melaksanakan pengecoran bagian tepi dekat jembatan, tahapan yang juga merupakan lanjutan dari pekerjaan yang sebelumnya telah menyelesaikan cor tapak pondasi dan pemasangan anchor. Ya, jadi di sini memang kita melihat ya, banyak sekali jalan yang sedang dalam perbaikan, jembatan, ada juga jalan yang awalnya bagus tapi dilakukan pengerukan dan akhirnya menjadi tidak bagus. Ya, tujuannya bagus, yaitu memasang pipa, kemudian juga memberikan kemudahan nantinya untuk seluruh masyarakat agar bisa menikmati layanan air ya, kemudian juga ada pipa pemasangan gas misalnya. Ini juga sangat baik sekali pastinya dampaknya untuk kehidupan masyarakat. Tapi bagaimana jika jalanan yang sudah dilubangi atau dikeruk tersebut tidak ditutup kembali? Ini adalah salah satu keluhan yang disampaikan oleh pendengar kami melalui program Halo RRI yang hadir Senin, Rabu, dan Jumat. Kami berikan ruang untuk masyarakat menyampaikan keluhan, aduan terkait layanan publik. Dan salah satu aduannya adalah tentang jalan yang dikeruk namun tidak ditutup kembali. Jikapun ditutup itu tidak rata, tidak halus, menyebabkan jalanan berlubang dan membahayakan masyarakat. Semoga hal ini bisa menjadi perhatian khusus untuk pemerintah Kota Loksmawe khususnya, atau juga untuk daerah-daerah yang masih dalam tahap pemulihan setelah kita mengalami bencana luar biasa pada November 2025. Tapi semua kita sedang bangkit, semua kita sedang berjuang ya, bagaimana dana juga masuk ke Aceh ya. Untuk Langsa saja, jika Anda simak berita dan informasi yang kami sampaikan di pagi hari tadi, Pemko Langsa menyalurkan bantuan pasca bencana sebesar 374 miliar rupiah. Ya, ini bukti komitmen pemerintah Kota Langsa dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana dengan mulai menyalurkan bantuan tahap 2 melalui program bantuan isi hunian
stimulan ekonomi dan bantuan hidup atau JADUP. Program yang akan dilaksanakan bertahap mulai dari 20 Juni kemarin hingga 10 Juli mendatang bekerjasama dengan PT POS Indonesia. Anda bisa memberikan komentar terkait berita dan informasi yang Yuna sampaikan. Anda bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp di 08 11 67 15 93. Kembali kita dengarkan lagu-lagu hiburan ya, sampai dengan pukul 11 nanti. Yuna masih sangat panjang waktunya untuk bisa menemani Anda ya. Rangkaian informasi aktual dan dinamika seputar kota Loksmawe Aceh Utara juga sudah Yuna sampaikan ya, berita yang berhasil dihimpun untuk pagi hari ini. Dan semoga informasi tadi juga menjadi panduan atau bekal ya, bekal positif untuk mengawali kelancaran aktivitas Anda. Setelah kita simak berbagai berita dan informasi terkini, sekarang saatnya kita rehat sejenak, kita manjakan telinga dan kita tenangkan kembali pikiran kita sebelum melanjutkan rutinitas. Yuna punya miliknya Rosa dengan Sakura.

0: Piala Dunia 2026 menampilkan fakta unik pelatih. 16 pernah tampil sebagai pemain di turnamen ini. Dari 42 negara yang lolos per Januari 2026, 16 diantaranya dilatih oleh sosok yang pernah beraksi di panggung Piala Dunia saat masih aktif bermain. Fakta unik pelatih di Piala Dunia 2026 lainnya adalah julukan pelatih hantu bagi pelatih negara Haiti, di mana Sebastien Migny membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 meski ia tidak pernah berkunjung ke negara tersebut secara fisik selama kualifikasi. Berikutnya, Javier Aguirre, Meksiko. Pelatih ini memiliki catatan unik, pernah menerima kartu merah sebagai pemain saat Meksiko menjadi tuan rumah pada 1986. Selanjutnya, dominasi pelatih Italia. Meski timnas Italia gagal lolos, tiga pelatih Italia meramaikan Piala Dunia 2026. Di antaranya, Carlo Ancelotti melatih Brazil, Fabio Cannavaro melatih Uzbekistan, dan Vincenzo Montella melatih Turki.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pilox Mawe pukul 9 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Yuna masih akan terus menyajikan berita dan informasi untuk Anda yang Yuna himpun dari laman resmi kami rri.co.id. Jika tadi informasi tentang perbaikan jalan dan juga jembatan yang sudah Yuna hadirkan, namun kali ini Yuna ajak Anda untuk simak berita dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma. Terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal kasus penyiksaan 3 pekerja migran Indonesia asal Aceh. 3 korban yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia diduga mengalami kekerasan fisik dari majikan mereka. Masing-masing berinisial SH 21 tahun asal Kota Langsa, YA 34 tahun asal Kabupaten Pidi, dan YY 25 tahun asal Kota Sabang. Haji Uma menyebutkan sebelumnya telah berkoordinasi langsung dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Johor Baru, Sigit Suryanto Widianto. Haji Uma meminta pendampingan hukum bagi ketiga warga Aceh tersebut. Dan kembali telah dilakukan koordinasi yang diwakili oleh Bapak Sigit selaku Konsul Jenderal serta Kompol Riza Sativa SH SIK MI selaku Konsul Polis. Dan koordinasi tersebut terkait dengan perkembangan penanganan kasus oleh otoritas polisi di Raja Malaysia. Berdasarkan informasi resmi yang diterima Haji Uma dari KJRI Johor Baru, saat ini 4 orang terduga pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Selain itu, seorang perempuan yang diduga merekam peristiwa kekerasan tersebut juga turut diamankan untuk dimintai keterangan guna membantu proses penyidikan. Penangkapan para pelaku pada 17 Juni lalu merupakan tindak lanjut dari laporan resmi yang dibuat oleh korban ke kepolisian Malaysia. Dalam proses tersebut, korban didampingi langsung oleh pihak KJRI Johor Baru bersama pengacara yang telah ditunjuk. Selanjutnya ketiga korban dengan didampingi pihak KJRI juga telah melakukan proses identifikasi pelaku di pejabat Polis Daerah Johor Baru Selatan. Haji Uma mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, pendengar, korban dengan didampingi pihak KJRI Johor Baru dan tim pengacara akan kembali diminta mendatangi pejabat polisi daerah Johor Baru Utara untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Jadi telah difasilitasi kontak komunikasi dari pihak keluarga dan juga KJRI. Di samping itu juga Haji Uma mempermudah koordinasi untuk mengajak konsolidasi keluarga korban di Aceh membentuk WhatsApp grup khusus yang mana grup tersebut melibatkan sejumlah pihak mulai dari kepala desa atau geci, kemudian juga LO, hingga ada juga nanti dari pihak keluarganya sendiri. Nah, kondisi ini atau hal ini ya menjadi pengingat bagi kita semua untuk hati-hati dalam bekerja dan sebelum Anda meninggalkan negara atau kota kelahiran Anda untuk mencari pekerjaan di luar daerah, Anda pastikan bahwa tempat bekerja adalah tempat yang aman, memberikan rasa nyaman kepada Anda, dan jangan sampai Anda terputus kontak dengan pihak keluarga. Salah satu informasi tersebut juga ada berita lanjutan mengenai hal lainnya, pendengar. Kali ini Yuna sampaikan informasi lanjutan mengenai Pemko Langsa yang menyalurkan bantuan pasca bencana 374 miliar rupiah. Penyaluran perdana berlangsung di halaman belakang kantor pos Langsa pada hari Sabtu kemarin.
Dan juga penerima manfaat ini berasal dari berbagai kampung di Kecamatan Langsa Kota. Ada 1.404 warga yang menerima bantuan pada hari pertama sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana. Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana S. Putra SE yang hadir langsung meninjau proses penyaluran, menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir mendampingi masyarakat hingga kondisi sosial dan ekonomi warga kembali pulih sepenuhnya. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah untuk membantu masyarakat bangkit, menata kembali kehidupan, serta menggerakkan roda perekonomian pasca bencana. Adapun bantuan yang disalurkan, pendengar, kami sampaikan bahwa bantuan meliputi isi hunian sebesar 3 juta rupiah per penerima, stimulan ekonomi 5 juta rupiah per penerima, serta bantuan hidup atau jadup sebesar 1.350.000 rupiah per jiwa. Secara keseluruhan, program bantuan pasca bencana ini menjangkau 31.772 kepala keluarga dengan total anggaran mencapai 374.639.200.000 rupiah. Angka yang menjadi salah satu bentuk dukungan terbesar dalam upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana di Kota Langsa. Dan juga saat ini Wali Kota menjelaskan bahwa masih terdapat sekitar 25.000 jiwa yang belum menerima bantuan jadup karena proses administrasi dan pencairan anggaran masih berlangsung di tingkat pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Langsa juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti jadwal penyaluran yang telah ditetapkan dan membawa dokumen administrasi yang diperlukan agar proses penyaluran bantuan berjalan lancar dan tertib. Jeffrey Sentana juga memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial Republik Indonesia, serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat Kota Langsa pasca bencana. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi keluarga, serta menjadi motivasi bagi warga untuk kembali bangkit dan menatap masa depan dengan optimis. Dan turut hadir juga dalam acara tersebut, Ketua DPRK Langsa Melvita Sari, SAB, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Langsa Dharma Putra, Kepala PT Pos Indonesia Cabang Langsa, Perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Berita dan informasi lainnya masih akan terus hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Loksmawe.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: kenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

ジョシュア。化け物シアプロフェッサー、ジョシュア。

101 RRI Loksmawe masih bersama kami. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu anak-anak. Karena sekarang kita sudah masuk dalam program Idola Indonesia Layak Anak, sebuah ruang aktualisasi prestasi dan potensi murid TK, SD hingga SMP, di mana program ini hadir untuk anak-anak Anda yang memiliki bakat serta hobi yang bisa menjadi sebuah kebanggaan, ya, boleh di bidang musik atau kesenian, menggambar, puisi dan lain sebagainya. Anda bisa hadir ke studio RRI Loksmawe dan menjadikan anak Anda sebagai presenter anak-anak, ya, kita sesuaikan dengan pembahasan. Dan juga program ini akan hadir setiap hari minggunya selama 1 jam, mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 10 lebih 20 menit, yang artinya tinggal 40 menit lagi tugas Yuna untuk menemani Anda di pagi yang indah hari ini. Kita lanjutkan lagu-lagu anak-anak, ya. Yuna sudah siapkan Cikita Medi, Meishi, Trio Kwek Kwek, dan juga ada Barbie Angel. Dengan pagi yang indahnya, ini lagu di tahun 2012, spesial untuk adik-adik yang sedang mendengarkan siaran Idola Indonesia Layak Anak.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Anda bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Sebelumnya Yuna ingin mengucapkan terima kasih untuk kritik dan saran yang masuk melalui pesan WhatsApp kami dari Pak Amin. Selamat pagi Pak Amin. Terima kasih. Oh, Pak Amin ternyata sering juga memberikan salam juga masuk ke dalam program-program siaran kami. Iya, Pak Amin tinggal di mana nih Pak Amin? Kita salam kenal dulu Pak Amin. Di Blangkaring Nisam bukan? Soalnya pernah ya mengirimkan video dan ini masih terdata bersama kami, ada informasi yang juga disampaikan terkait longsoran di tanjakan Chotkiro. Ini udah lama sih ya, udah bulan Mei kemarin, tapi masih terdata bersama kami. Apakah benar namanya Pak Amin? Ya, Pak Amin barusan mengirimkan saran, usul untuk acara Idola Indonesia Layak Anak yang tidak hanya melibatkan anak-anak TK, SD, SMP, tapi juga kita tidak melupakan ada sekolah lain yang setara dengan itu. Ada RA, MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan tidak hanya yang diundang di seputaran Kota Lok Sumawe saja, namun Aceh Utara juga, sehingga RRI benar-benar menjadi corong informasi yang berkeadilan. Untuk sarannya sudah Yuna teruskan kepada pimpinan kami dan manajemen kami. Jawabannya adalah kalau SMP itu sudah masuk ke dalam program acara lainnya, yaitu Sore Ceria untuk siswa-siswi berprestasi. Namun untuk program Idola ini memang khusus untuk anak TK. Kita prioritaskan anak-anak TK. Jika Madrasah Ibtidaiyah juga masuk ke dalam anak-anak SD atau MSEN ya, yang berprestasi ya, boleh ya. Jadi kami menunggu konfirmasi dari Pak Amin atau dari pihak sekolah yang setara atau sederajat dengan SD, SMP, anak-anak TK yang ada di luar Kota Lok Sumawe, yang ada di Aceh Utara, juga kami berikan kesempatan yang sama untuk tampil, untuk hadir di RRI mengisi program acara Idola Indonesia Layak Anak. Namun pastikan bahwa anak yang hadir adalah yang berbakat, yang berprestasi. Walaupun belum berprestasi tapi punya bakat luar biasa. Bakat di dunia tarik suara, di dunia seni, di dunia religius juga boleh. Misalnya juara azan di Gempung ya. Atau juga juara hafalan surah-surah pendek. Atau juga mungkin yang bisa salawat dengan bagus, pernah lomba azan, atau mungkin bisa menjadi presenter cilik kami khusus untuk program Idola Indonesia Layak Anak. Sekali lagi Pak Amin terima kasih untuk masukannya ya, untuk para guru, dewan guru yang ada di Lok Sumawe Aceh Utara yang ingin hadir membawa siswa-siswinya, boleh datang terlebih dahulu untuk memberikan data kepada kami, juga untuk melakukan konfirmasi dari sekolah mana, anak yang hadir berapa orang, dengan bakat apa saja. Kami data terlebih dahulu dan kami akan list untuk tampilan di minggu keberapa gitu ya. Selanjutnya juga pendengar, untuk hari ini Yuna bukan hanya memberikan lagu-lagu saja, tapi khusus di program Idola Indonesia Layak Anak, Yuna akan sampaikan bahwa ternyata di luar sana mungkin tidak selalu ramah ya, kondisi lingkungan, kondisi pertemanan
tapi tugas kita adalah memastikan rumah tetap menjadi tempat paling aman untuk anak-anak kita. Mengajari anak untuk kuat bukan berarti menyuruh mereka untuk keras, tetapi membekali mereka dengan sesuatu yang tidak mudah hancur oleh ekspektasi orang lain. Ya, penguat diri, biarkan mereka tahu bahwa nilai diri mereka itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak teman yang suka dengan mereka atau siapa yang mau berbagi makanan dengan mereka. Ya, semangat untuk ayah dan bunda, kita sama-sama bangun mental baja dengan hati yang tetap lembut untuk generasi penerus bangsa. Kita ajarkan anak-anak kita untuk hal-hal yang tidak membuat mereka gampang sakit hati. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengajari anak kalau disakiti itu lawan, ya. Jangan jadi yang nyakitin duluan. Kalau diserang, bela diri. Itu adalah hak untuk diri kita. Kemudian ajari juga anak kalau nggak diajak main, itu pulang aja, ya. Sampaikan juga bahwa bukan anak kita yang kurang. Ya, tapi memang tempat main itu adalah bukan tempatmu, gitu cara ngajarinnya. Misalnya dia pulang dengan menangis, "Mama, mereka main, aku gak diajak." Oh, gak apa-apa, kalau gak diajak pulang aja, ya. Bukan kamu yang gak diajak, tapi tempat mainmu yang tidak cocok denganmu. Begitu cara membesarkan hati seorang anak. Yuna juga dapat postingan dari Parenting Anak Official bahwa mengajari anak kalau temannya gak mau berbagi makanan, ya beli sendiri atau bawa sendiri, ya. Jangan terbiasa mengharap dari orang lain supaya dia juga mengusahakan dirinya sendiri sejak kecil. Walaupun dari TK boleh kita tanamkan hal-hal seperti itu, ya. Kemudian juga kita ajari anak-anak kita kalau gak disukai, ya udah. Karena gak semua orang harus suka sama kita. Dan itu bukanlah sebuah masalah ketika ada yang gak suka sama kita. Tapi ingat, hal yang kita lakukan bukan hal yang salah. Kita tetap berbuat baik, kita sudah ramah, kita sudah senyum kepada semua orang, kita sudah berperilaku baik, tapi ada yang gak suka, gak masalah. Ya, apalagi nih anak-anak SMP yang sudah mulai beranjak remaja, sudah mulai skincare. Aduh. Dilema ya, beda memang dengan SMP zaman dulu yang belum tahu apa itu skincare. Taunya cuma lip balm, tapi sekarang sudah tahu sunscreen, udah tahu tone up, aduh belum lagi cuci muka dan lain sebagainya. Dan bilang juga ke anak ya, untuk ayah bunda, gak semua orang akan suka sama kamu. Dunia masih besar, masih banyak orang di luar sana yang akan suka. Jadi setiap mau tidur mungkin boleh ayah bunda menyampaikan bahwa kamu adalah anak hebat, ayah bunda sayang sekali dengan kamu, biar mereka tahu sekeras apapun hidup mereka di luar, sekeras apapun hari-hari mereka di rumah, mereka punya tempat pulang yang aman dan nyaman. Marilah kita jadi orang tua yang melindungi, ya, tapi gak buta, ya. Kalau misalnya anak-anak kita salah, itu jangan dibela. Karena melindungi adalah membuat anak kita cukup kuat untuk jujur pada dirinya sendiri. Informasi ini memang untuk para orang tua, tapi program ini untuk anak-anak, ya. Jadi kita sesuaikan. Juga terima kasih untuk Mbak Rere yang sudah memberikan informasi dari Asosiasi Psikologi Forensik dari HIMSI, perwakilan Aceh. Yuna akan sampaikan di sesi selanjutnya tanda anak mungkin mengalami kekerasan di luar rumah yang mungkin orang tua tidak tahu, atau juga orang tua mungkin kurang memahami tanda-tandanya. Nanti kita akan kenali tanda-tandanya untuk melindungi masa depan anak-anak kita. Yuna putarkan satu lagu dulu sebelum Yuna kembali, ya, untuk rangkaian informasi lainnya di Indonesia Layak
anak. Nah, ini ada yang ulang tahun ternyata hari ini 21 Juni 2026 ya. Semangat pagi untuk adik-adik yang hebat dan ayah bunda yang luar biasa di program Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Loksmawe, program yang memang khusus tempat kita saling berbagi kepedulian demi mewujudkan pemenuhan hak-hak anak untuk kita ciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, yang bahagia untuk masa depan buah hati kita. Dan kebetulan sekali banyak dari sahabat-sahabat kecil kita yang sedang merayakan hari bahagianya. Jadi kita tiup lilin sama-sama. Kita kirimkan doa terbaik agar anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Dari Studio Pro 1 RRI Loksmawe, inilah lagu yang penuh dengan keceriaan yang akan mengajak kita semua untuk bernyanyi. Kita bertepuk tangan, kita dengarkan bersama trio Kwek Kwek dengan lagu legendarisnya Selamat Ulang Tahun.

dan adik-adik semuanya yang masih mendengarkan program Indonesia Layak Anak. Tapi khusus untuk para ayah dan bunda yang peduli terhadap masa depan anak-anak di bumi Pase. Dalam program ini, di ruang ini di mana kita sama-sama belajar untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, penuh kasih sayang bagi buah hati kita. Karena sejatinya seperti pesan indah yang disampaikan, tadi Yuna dapat broadcast pesan dari salah seorang pendengar setia kami, meneruskan sebuah flyer yang diproduksi oleh HIMSI Aceh, bahwa setiap anak berhak merasa aman dan dicintai. Nah, tapi ayah bunda, kadang-kadang anak-anak kita ini mengalami hal buruk atau kekerasan di luar sana. Mereka tuh gak tahu gitu cara mengungkapkan dengan kata-kata tuh gimana. Jadi cenderung mereka akhirnya menyimpan sendiri. Maka dari itu kita sebagai orang yang dewasa, kita harus peka. Kita coba perhatikan ada beberapa tanda psikologis dan juga tanda-tanda fisik jika seorang anak mungkin sedang mengalami kekerasan. Tanda yang pertama adalah anak yang tadinya ceria tiba-tiba berubah jadi pendiam atau menjadi penakut. Emosinya berubah drastis. Atau mungkin mendadak jadi ketakutan, menunjukkan ketakutan tapi berlebihan. Nah, misalnya apa? Misalnya di saat anak balita yang ingin dititipkan ke daycare atau ke sekolahnya, mereka menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Nah, ini perlu diwaspadai. Ini menjadi tanda psikologis anak. Yang kedua, perhatikan juga jika si kecil tiba-tiba kembali ngompol setelah sekian lama tidak ngompol lagi. Ini khusus untuk balita ya, yang belum mampu mengekspresikan atau mengatakan dengan kata-kata. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan lama yang kembali atau mendadak jadi sangat manja, tapi manjanya itu berlebihan ya, gak wajar gitu. Nah, ini juga bisa menjadi pertanda ayah bunda. Tanda lainnya bisa terlihat dari nafsu makan mereka yang turun drastis, atau tidur siang yang terganggu, tidur malam yang gelisah. Di sekolah pun mereka sulit untuk fokus, prestasinya juga menurun, biasanya 10 besar, namun ini mencapai 26 misalnya. Ya, dari rankingnya turun, nilainya turun, laporan dari gurunya juga ada sesuatu yang salah. Ya. Kemudian juga mungkin boleh sesekali ayah bunda mengintip coretan gambar yang dia buat atau bagaimana cara dia bermain. Jika memang gambar atau tulisan atau coretannya itu mulai menjurus kepada arah kekerasan, ini patut untuk kita waspadai. Karena pola hidupnya mulai terganggu melalui gambar atau juga mainan yang sering digunakan. Dan yang terakhir pendengar, ini yang paling kasat mata sebenarnya. Anda bisa periksa adakah luka fisik yang tidak wajar di tubuh anak-anak Anda. Ya, dengan mengenali tanda-tandanya, ini berarti kita sudah melindungi masa depan mereka. Dan untuk pendengar kami, jika Anda melihat atau misalnya mencurigai ada tanda-tanda yang terjadi pada anak-anak Anda atau anak-anak di sekitar kita, tolong jangan diam saja. Kita bisa mengambil tindakan, kita laporkan atau kita informasikan segera kepada pihak yang berwenang di wilayah Aceh. Misalnya Anda juga bisa menghubungi kami RRI, kami bisa membantu menjadi jembatan untuk menghubungi UPTD PPA di Provinsi Aceh, ada nomor HP-nya, atau Anda bisa ke layanan nasional di nomor 129. Ya, Anda bisa telepon di nomor 129, jadi untuk masyarakat yang berada di area Banda Aceh itu bisa langsung ya ke kantornya, menghubungi kantor UPTD PPA di Kota Banda Aceh atau juga lapor ke unit PPA Polresta Banda Aceh. Ya, sama-sama kita gandeng tangan, kita tahu bahwa satu kepedulian dari kita ini bisa menyelamatkan masa depan seorang anak manusia. Ya, itu dia pendengar di pagi hari ini. Tugas Yuna juga sudah selesai.
Dan tidak terasa ya, siaran pagi ini mulai dari pukul 5 pagi tadi Yona sudah menyapa Anda. Dan saatnya berakhir sampai di sini. Seluruh informasi aktual dan juga inspiratif ya, deretan lagu-lagu terbaik juga sudah Yuna sampaikan, sudah Yuna hadirkan khusus untuk menemani aktivitas pagi Anda yang luar biasa. Yuna beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yuna harus segera pamit undur diri atas kebersamaan Anda, atensi, dan untuk Mbak Rere khususnya selalu memberikan ruang dengar untuk kami RRI. Mohon maaf atas segala kesalahan ya, salah kata sepanjang kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, tapi ingat jangan kemana-mana pendengar. Jangan dulu ganti frekuensi radio Anda, karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam siaran khusus FIFA World Cup 2026. Ya, tensi panas kita akan tersaji lewat duel sengit yang mempertemukan Tunisia melawan Jepang. Apakah ketangguhan Elang Kartago mampu membendung kecepatan maut dari samurai biru? Tunisia melawan Jepang ini ya, kita coba dengarkan bersama, kita kawal bersama pertandingannya. Iya, ada apa ini? Ada Aan, Aan dari Bank Syariah Indonesia. Dari BSI, kenapa Aan? Aku belum disapa loh sama kamu, masa? Mungkin wajar ya untuk Aan, aku gak menyapa kamu karena dari 6 jam ya kebersamaan kita, kamu baru hadir di 3 menit sebelum aku pamit. Jadi mohon maaf ya, aku tidak menyapa kamu. Dari jam 5 pagi aku udah di sini, tapi ternyata kau baru hadir Aan. Di mana letak kesetiaanmu? Juga untuk yang lain ya, tadi ada Pak Amin, juga ada Mbak Rere, ada siapa lagi nih yang telpon RRI? Jangan dulu, jangan telpon dulu karena waktu Yuna sudah habis, akan ada pengganti Yuna setelah ini. Apakah ada Nanda? Bukan. Robi? Juga bukan. Siapa? Dewi Mohatta kah? Bukan, Nanda. Yuna tebak ya, Yuna tebak Nanda setelah ini. Kok main tebak-tebak aja Yuna? Yang sebenarnya siapa? Yang jelas siaran bola, siaran langsung khusus FIFA World Cup 2026 Tunisia melawan Jepang dimulai dari jam 11. Jadi akan kita dengarkan pertandingan mungkin sampai dengan pukul 13 ya. Nanti break azan, kemudian berita Aceh akan disampaikan oleh penyiar kami. Jadi tetaplah bersama kami pendengar, tetap setia ya sampai dengan tutup siaran nanti pukul 12 malam. Dan besok Yuna akan hadir kembali pada pukul 2 siang dalam program Pro Dangdut. Yuna pamit undur diri, selamat menjelang siang dan sampai jumpa. Pro 1 RRI Loksmawe, kanal inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Stadion Monterrey Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia, nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Luxemame, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 sedang berlangsung sekarang Tunisia versus dengan Jepang, teman Pro 2 ya. Kalian sebenarnya bisa dengerin di siaran terestrialnya RRI Pro 1 Luxemame ya. Cuman kalau kalian dengerin dari RRI Digital ya gak bakalan bisa nih teman Pro 2, karena live-nya cuma dari terestrialnya doang gitu teman Pro 2 ya. Kalau kalian pakai radio analog yang biasa di rumah kayaknya bisa deh dapat gitu teman Pro 2 ya. By the way, teman Pro 2 udah unggul Jepang 1-0 teman Pro 2 di atas Tunisia. Gol tercipta di menit keempat teman Pro 2 dari Daichi Kamada, asisnya dari Keito Nakamura teman Pro 2. Memang luar biasa sekali Jepang. Nah, ini tadi seperti yang udah kita bahas teman Pro 2 ya. Jepang memang juga cukup superior ya, cukup luar biasa mampu menahan imbang Belanda, apalagi sekedar Tunisia teman Pro 2 ya. Kenapa sih saya bilang sekedar? Maksudnya sekelas Belanda dia mampu tahan-nahan imbang gitu teman Pro 2 ya. Tunisia butuh effort lebih lah gitu ya, butuh kerja keras banget kayaknya kalau mau tetap berada di Piala Dunia 2026 ini kayaknya teman Pro 2 gitu ya. Karena Jepang juga pastinya ngotot untuk bisa dapetin tiket selanjutnya, ke babak selanjutnya gitu teman Pro 2, karena kan kemarin juga hasilnya seri gitu teman Pro 2. So ya, sekarang teman Pro 2 udah berlangsung 17 menit teman Pro 2 gitu ya, pertandingannya. Dan juga kalau kita lihat mungkin Jepang bakalan bisa bicara banyak kayak gitu ya. Cuman ya, semoga lah yang terbaik juga untuk Tunisia kayak gitu ya. Karena seru banget, seseru itu Piala Dunia, vibesnya semakin kerasa teman Pro 2. By the way, chef juga gak lupa ngingatin kalian semua teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Hitlist Mancanegara teman Pro 2 ya.

So ya teman Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya di Hari Pro 2 Lukus Mawe. Ya teman Pro 2, teman terbaik kamu. So ya teman Pro 2, saya masih nemenin kalian sampai nanti beberapa waktu ke depan ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kita tinggalkan dulu tadi seputar pertandingan Jepang melawan Tunisia yang sedang berlangsung teman Pro 2. Tadi Ayase Ueda kembali berhasil, nggak kembali sih sebenarnya, Ayase Ueda menambah keunggulan gitu tahun Pro 2. Ya coba menambah keunggulan dari Jepang tahun Pro 2 gitu ya. Dan ini membuat skor menjadi 2-0 tahun Pro 2 kayak gitu. Dan tahun Pro 2 saya pengen beralih ke pertandingannya Belanda semalam versus dengan Swedia tahun Pro 2, yang dimana Belanda tampil cukup ganas dan luar biasa ya tahun Pro 2, cukup buat kita semua yang nonton geleng-geleng kepala gitu tahun Pro 2 ya. Baru di menit kelima Belanda udah berhasil mencetak gol dari Brian Brobby tahun Pro 2, yang melalui asisnya juga dari Cody Gakpo tahun Pro 2. Terus kembali lagi Brian Brobby juga di menit ke-17 ya, kembali mencetak gol kedua untuk Belanda tahun Pro 2, yang dimana kali ini yang menjadi asis ya untuk Brian Brobby itu Denzel Dumfries tahun Pro 2, yang dimana ini adalah pemain yang baru saja, here we go gitu tahun Pro 2, pemain yang baru aja menandatangani kontrak dengan Real Madrid tahun Pro 2 ya. Terus selanjutnya juga di menit ke-47 akhirnya Cody Gakpo mencetak gol, dan kembali Denzel Dumfries yang menjadi asis ya tahun Pro 2, yang memberikan asis untuk Cody Gakpo. Dan di menit ke-54 Cody Gakpo lagi tahun Pro 2, asisnya kali ini dari Summerfield tahun Pro 2, memberikan asis kepada Cody Gakpo tahun Pro 2 begitu. Jadi ya inilah kekuatan Belanda yang sebenarnya tahun Pro 2. Dan akhirnya Swedia itu berhasil mengejar atau berhasil memberi satu gol lah gitu ya, melalui Anthony Elanga teman Pro 2 di menit ke-58. Dan pada akhirnya ini menutup pesta gol, asis dari Memphis Depay berhasil dimanfaatkan oleh Summerfield tahun Pro 2 ya, di menit ke-89 tahun Pro 2. Jadi cukup luar biasa pertandingan ini tahun Pro 2 ya, yang dimana memang Belanda akhirnya mampu nih meraih 3 poinnya gitu tahun Pro 2. Dan apakah Jepang berhasil nih ya meraih 3 poin untuk kali ini tahun Pro 2, untuk yang di laga yang sedang berjalan juga gitu tahun Pro 2 ya. Nah sebelumnya juga ada laga Jerman versus Pantai Gading tahun Pro 2, itu juga menarik untuk dibahas tahun Pro 2 kayak gitu ya, karena memang cukup ketat persaingan tahun Pro 2 kayak gitu ya. Rata-rata tim semua pasti mau bertahan di Piala Dunia lah kayak gitu tahun Pro 2, mau perjalanannya lebih panjang lagi di Piala Dunia kayak gitu, gak ada yang mau angkat koper cepat-cepat tahun Pro 2 gitu ya. So by the way tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, dan bakalan masih nemenin kamu sampai nanti berapa waktu ke depan teman Pro 2 ya. Pastinya menghadirkan info-info menarik untuk kamu juga ya, seputar Piala Dunia, seputar apapun itu teman Pro 2 ya pastinya. Dan menemani hari libur kamu yang sudah pasti dan pasti. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya pastinya masih bareng Dina Chef juga teman Pro 2 di hari Minggu ini teman Pro 2. Kita masih seru ya. Kayaknya Chef masih seru banget kalau bakalan ngebahas Piala Dunia tahun ini teman Pro 2 ya. Karena beberapa match semalam juga cukup menyajikan apa ya? Tontonan yang luar biasa lah kita bilang kayak gitu ya. Match-matchnya juga cukup luar biasa. Ini tim-tim besar juga kayak gitu tahun Pro 2. Dan juga by the way tahun Pro 2 ada dua negara juga yang saling bertemu nih tahun Pro 2 ya, Ekuador dan juga Curaçao tahun Pro 2. Nah, jadi poin bersejarah asuhan di advokat teman Pro 2 di Piala Dunia kali ini yang di mana Curaçao meraih poin pertama lah dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia setelah bermain imbang 0-0 melawan Ekuador kayak gitu. Terus juga kipernya Curaçao ya, Eloy Room tampil gemilang dan menjadi faktor utama keberhasilan Curaçao mengamankan hasil imbang lah kayak gitu. Jadi Ekuador gagal memanfaatkan dominasi permainan dan kini berada dalam posisi sulit di grup E teman Pro 2 gitu ya. Ya, ya mau gimana lagi teman Pro 2, Curaçao dua kali imbang teman Pro 2 ya. Cukup luar biasa juga mampu sejauh ini kayak gitu. Karena kalau kita lihat Curaçao ini sendiri sempat friendly match bareng dengan timnas Indonesia ya, yang dimana dua-dua kalinya kita bisa mampu mengalahkan Curaçao ini teman Pro 2 gitu ya. Tadi juga saya coba berselancar di media sosial gitu ya, beberapa medsos baik itu di si merah dan si hitam Instagram ataupun TikTok lah teman Pro 2 gitu ya. Ada beberapa komentar yang cukup menggelitik teman Pro 2 ya, yang dimana kan kipernya Curaçao cukup jago tadi ya, yang dimana di match tadi gitu teman Pro 2 Eloy Room gitu ya tampil gemilang lah. Jadi beberapa komentar yang menggelitik itu seperti ini. Ada yang bilang coba tanyain Dimas Derajat dan juga Mark Klok gimana sih caranya ngebobol gawang kiper Eloy Room. Ini cukup menggelitik teman Pro 2 karena apa? Ya karena memang Dimas Derajat dan juga Mark Klok berhasil tuh ya buat ngegolin gitu ke gawangnya Eloy Room teman Pro 2. Kok tiba-tiba dia jago banget di Piala Dunia? Ya mungkin apa ya, mentalitasnya berbeda gitu ketika friendly match dan juga Piala Dunia. Itu pasti ya teman Pro 2 ya. Karena kan ketika Piala Dunia beneran yang langsung memang kita main di hajatan yang luar biasa seperti itu ya teman Pro 2. Pentas dunia lah ibaratnya. Kita kan pasti mengeluarkan seluruh kemampuan kita gitu teman Pro 2 ya. Nah gitu teman Pro 2. Jadi ya Chef Reza juga kalau timnas main di Piala Dunia pasti bakalan habis-habisan mati-matian juga tahun Pro 2 gitu ya, ngeluarin semua kemampuan yang pemain punya, yang pemain bisa juga tahun Pro 2 pastinya kayak gitu. Nah dan kita balik lagi ke Ekuador versus dengan Curaçao nih tahun Pro 2 ya. Ekuador juga gagal memanfaatkan dominasi permainan lah ibaratnya gitu tahun Pro 2, yang dimana kan kita tahu Ekuador juga sebenarnya tim besar gitu tahun Pro 2 ya. Jadi Curaçao berhasil menahan imbang Ekuador tanpa gol pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium dan Pro 2. Hasil akhir 0-0 ini menjadi poin pertama lah untuk Curaçao gitu ya dalam sejarah penampilannya pada Piala Dunia gitu ya. Dan ya teman Pro 2, wah ternyata Curaçao sebelumnya Curaçao bertemu dengan apa ya? Saya agak lupa gitu tahun Pro 2. Oh enggak, ini poin pertama. Benar. Ini poin pertama tahun Pro 2 ya. Berarti bukan seri. Ini seri yang kemarin kayaknya Curaçao kalah gitu ya tahun Pro 2 ya. Nah, hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Curaçao yang menjalani debut di Piala Dunia lah setelah kalah dari Jerman. Nah, benar. Kalah dari Jerman 7-1 ya tahun Pro 2 ya. Pada pertandingan pertama. Nah, ini mereka mampu bangkit menunjukkan permainan yang lebih disiplin. Nah, dan by the way ternyata tahun Pro 2 saya baru ingat yang seri itu Cape Verde ternyata tahun Pro 2, bukan Curaçao. Nah ya tahun Pro 2 memang ada beberapa negara debutan yang memang agak bikin kita sedikit samar-samar tahun Pro 2 ya. Ya Cape Verde yang seri melawan Spanyol tahun Pro 2 gitu ya. Sedangkan Curaçao sendiri memang dibantai 7-1 gitu tahun Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin tahun Pro 2, itu cukup bagus ya. Ekuador tampil dominan sejak awal pertandingan dan berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola. Tapi ya beberapa kali menciptakan peluang juga gitu ya, cuman belum ada hasilnya.
Ya, meski demikian rapatnya pertahanan Curaçao membuat Ekuador kesulitan mencetak gol. Tim asal Karibia itu bermain sabar dan fokus menjaga area pertahanan mereka lah sepanjang pertandingan gitu, teman bro dua. Sosok yang paling menonjol di laga ini yaitu Eloy Room, tahun pro 2, selaku kipernya Curaçao tahun pro 2. Ya, penjaga gawang berpengalaman tersebut berkali-kali menggagalkan peluang emas yang diciptakan para pemain Ekuador tahun pro 2 ya. Tadi Chef juga sempat lihat beberapa info di sosmed juga, kayaknya berhasil nahan beberapa 15 kalau nggak salah, 15 shoot on target tahun pro 2 gitu ya. Room menjadi tembok kokoh di bawah Mistar dan memastikan gawang Curaçao tetap aman hingga peluit panjang dibunyikan. Jadi penampilannya menjadi salah satu faktor utama lah di balik keberhasilannya Curaçao mengamankan satu poin bersejarah. Jadi bisa dibilang si Eloy Room ini man of the match-nya lah gitu ya. Curaçao juga sesekali mengancam mulai melalui serangan balik cepat yang dipimpin oleh Livano Komenicia, teman pro 2 ya. Terus juga ada Juninho Bacuna, teman pro 2, namun peluang yang mereka ciptakan belum cukup untuk membobol gawang Ekuador juga gitu ya. Ekuador terus meningkatkan tekanan pada babak kedua. Sejumlah peluang berhasil diciptakan termasuk kesempatan emas yang diperoleh Ener Valencia di depan gawang tahun pro 2, cuman belum berbuah gol juga hingga pertandingan berakhir skor 0-0 tetap bertahan. Curaçao pun merayakan hasil tersebut sebagai pencapaian bersejarah dalam penampilan perdana mereka gitu tahun pro 2 ya. Ya gimana enggak bahagia tim debutan tahun pro 2 setelah di laga perdana dibantai, ya wajar aja lawannya juga Jerman, dan akhirnya berhasil nih menahan imbang Ekuador tahun pro 2 ya. Patutlah untuk dirayakan gitu tahun pro 2. Jadi bagi Ekuador sendiri ya, hasil imbang ini menjadi kerugian besar karena mereka belum meraih kemenangan ya. Sebelumnya Ekuador juga kalah 0-1 dari Pantai Gading ya gitu tahun pro 2 pada laga pembuka grup E tahun pro 2. Jadi situasi tersebut membuat peluang Ekuador tuh untuk lolos ke fase grup semakin berat lah ibaratnya. Ekuador akan sangat beruntung apabila akan cukup bergantung pada hasil pertandingan terakhir grup lah gitu ya. Maksudnya ya ada head to head lagi nanti gitu tahun pro 2. Jadi makanya cukup berat ya. Sementara itu Curaçao menjaga asa untuk terus bersaing di grup E. Dengan satu poin yang telah dikumpulkan, mereka masih memiliki kesempatan untuk menutup fase grup dengan catatan yang lebih baik lagi teman-teman pro 2 gitu ya. Jadi adalah secerca harapan gitu. Here we go.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Pro 2 Lok Semawe.

0: bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Pohsa Uro, Wate Indonesia Barat. Dari Lok Semawi Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh, Niba Uronyo di Antaraji. Leplo Saribe, Tujorto, 72, KK, di Langsa, Geterimang Jadub, ngen stimulan ekonomi. 2 hektar lampuh ganja yang na di Kecamatan Sawang, mehase gemusnahkan. 2 dro tersangka mehase gedrop. Haba Songkapjih, Gepesampo, Le Ulon Tuan, Nanda Feriana. Pendengar tanyo awali berita yang kepon. Pemerintah Kota Langsa mulai disalurkan bantuan jatah UDEP alias Jadub, stimulan ekonomi ngen aso hunian tahap 2 ke Leplosaribe Tujorto 72 kepala keluarga yang kalih lolos verifikasi. Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana S. Putra gepegah, bantuannya akan disalurkan mulai tanggal 20 Juni sampai 10 Juli 2026. Bantuannya meliputi jadup Rp1.05.000 per jiwa, stimulan ekonomi Rp5.000.000 per kakak, ngan isi hunian Rp1.000.000 per kakak. Jeffrey gehimbau masyarakat jid gemanfaatkan bantuan secara bijak untuk kebutuhan yang jid mendukung pemulihan ekonomi keluarga pasca bencana. Pendengar, Satres Narkoba Polres Lok Semawe mahase gemusnahkan leribe bak ganja bak lampuh siluah 2 hektar di Gampong Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Lam operasinya 2 dro ureng gampong atehnan inisial MH 28 ton ngen inisial I 51 ton mahase gerob diduga terlibat lam gepula bak ganja. Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Ahzan gepegah, lampuh ganjanya mahase getume bak leboh titik lokasi dengan umu yang memvariasi mulai dari bibit sampo siap panen. Polisi mahase gungkap kasusnya wate pelaku gepublo 2 kilo ganja to. Jino pihak kepolisian manteng geseter 2 dro pelaku yang lainji.

Pendengar, Satuan Binmas Polres Lhokseumawe Semawe gepena sosialisasi ngan himbauan Kantipmas terkait penggunaan BBM non-subsidi ba SPBU Kutablang Banbannyo. Kegiatannya gepimpin Binmas AKP Faisal yang geberi sosialisasi pengke pengelola SPBU petugas pengisian ngan masyarakat. Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan melalui Kasat Binmas AKP Faisal getegahkan stok BBM di kota Lhokseumawe manteng aman. Polisi gepakat pengelola SPBU untuk aktif geawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Selainnya bagi warga masyarakat, be sampo gepublo BBM secara berlebihan, serta be sampo memodifikasi tangki minyak kendaraan melebihi kapasitas bak gepaso minyak BBM. Syedaralon, ohno dile haba uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Lhokseumawe. Terima kasih.

0: sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Iya, sebuah tembang dari Eri Susan, Di Atas Angin. Dan semoga lagu ini bisa menghibur Anda mendengar di kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut. Untuk edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Bersama Nanda yang masih menemani Anda, dan selamat siang untuk Anda semuanya yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe. Semoga sehat selalu untuk Anda dan selamat menghabiskan waktu bersama keluarga di hari weekend ini. Kita coba terima yang sudah berdering ya. Kita buka request untuk hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, silakan di 0811 6715893. Tadi sempat berdering juga namun sudah menghilang ya. Ya, kita coba terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, di mana? Ini ceria sekali suaranya ya.
1: Iya, di Aceh Tamiang dengan Kamino.
0: Pak Kamino di Aceh Tamiang ya. Gimana suasana di situ Pak Kamino siang ini? Ada panas terik?
1: Panas terik ini Nanda.
0: Berarti sama ya kayak
1: panas.
0: Loksemawe juga.
1: Iya, panas terik ini Nanda.
0: Iya. Udah berapa hari ini gitu terus?
1: Ya Nanda.
0: Gimana? Sama berapa hari ini gitu terus cuacanya Pak Kamino, panas terus?
1: Enggak.
0: Ada hujannya.
1: Ini tadi kemarin hujan.
0: Ini iya. Udah panas lagi.
1: Ini panasnya terik kali, Nanda. Iya.
0: Semoga sehat selalu ya Pak Kamino ya, walaupun cuacanya berubah-ubah dan kita semua juga.
1: Lagu lah.
0: Iya, boleh. Silakan Pak Kamino mau dengar lagu apa nih?
1: Iya.
0: Ya, halo Pak Kamino.
1: Lagu Gedung Tua.
0: Lagu siapa?
1: Gedung Tua.
0: Gedung Tua.
1: Iya.
0: Gedung Tua. Ini dinyanyikan oleh siapa Pak Kamino?
1: Nah, ini
0: enggak
1: tahu nanya.
0: Intinya
1: ya,
0: judulnya
1: nanya,
0: Gedung
1: lupa
0: Tua.
1: Tuh, Nanda.
0: Lupa ya. Oke, nanti coba Nanda carikan ya. Ini lagu lama ya Pak Kamino atau lagu-lagu baru?
1: Iya, salam-salam Nanda.
0: Oh. Oke, iya salam-salam, silakan Pak Kamino mau kirim salam untuk siapa nih?
1: Salam untuk Oma di Langsa. Bang Ridwan di Takengon.
0: Iya.
1: Itu yang di Semawi itu tante siapa?
0: Tante Mona.
1: Tante Lola.
0: Tante Mona.
1: Halo Tante Mona, salam-salamnya udah pulang dia ke Medan Mona.
0: Oh, Tante Mona ke Medan.
1: Iya, mungkin kemarin tuh dia katanya mau ke Medan.
0: Mungkin udah pulang kali ya.
1: Salam-salam lagi untuk Bang Budi Teller di Opa.
0: Ya, terus
1: semua-semuanya jalan Anda ya.
0: Semua-semuanya, oke. Bagi siapapun yang mendengarkan pokoknya ya.
1: Udahlah, semualah salam-salam dari Pak Kamino. Assalamualaikum Nanda.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamino yang sudah bergabung jauh-jauh dari Aceh Tamiang dan selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe. Ditunggu aja ya Pak Kamino lagunya ya. Coba Nanda cari dulu nih judul yang tadi di request oleh Pak Kamino. Dan untuk warga Aceh Tamiang, semoga sehat selalu di situ. Walaupun cuacanya panas, lancar aktivitasnya. Dan semoga semua pembangunan di sana sudah membaik ya. Dan bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Kita coba terima lagi, tadi ada yang berdering ya di 0811 6715893. Masih dalam Pro Dangdut untuk siang hari ini yang masih setia menemani Anda bersama Nanda di sini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Oma ini ya.
2: Iya Nanda.
0: Gimana Oma siang ini? Sehat.
2: Sehat
0: ya. Ini lagi aktivitas,
2: sehat.
0: Lagi santai atau lagi ngapain nih? Halo.
2: Lagi golek-golek.
0: Cuaca di Langsa panas, Oma?
2: Nggak panas, nggak mendung.
0: Nggak panas, nggak mendung, dan nggak hujan juga ya?
2: Nggak.
0: Dan cukup hujan. Ini ya, cukup bersahabat cuacanya. Halo, Oma?
2: Ya.
0: Kenapa kurang semangat nih kayaknya, Oma? Sudah ya, makan siang, Oma? Apa kurang kedengaran kali ya suaranya? Oh, udah. Tinggal santai-santai aja nih ya. Oma mau dengar lagu apa, Oma? Di Pro Dangdut siang ini.
2: Yang mana? Lagu Pria Idaman.
0: Pria Idaman. Dari siapakah penyanyinya ini, Oma?
2: Dari Rista. Rita Sugiarto.
0: Oh, Rita Sugiarto. Oke. Iya, mau kirim-kirim salam, Oma.
2: Untuk Nanda, masa selalu, Nak, ya.
0: Terima kasih, Oma. Oma juga sehat selalu.
2: Untuk Tante Mona, untuk Bu Yuni, untuk Yuna,
0: iya.
2: Untuk Cegar, untuk Cik Sapa, untuk Cik Nurit,
0: iya.
2: Untuk Pak Kamino, untuk Om Budi, masuk Om Budi, jangan dekat main.
0: Ya,
2: iya,
0: baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Oma yang sudah bergabung. Sehat selalu Oma ya.
2: Terima kasih.
0: Nah, itu dia ada Oma di Langsa ya. Setelah dari Aceh Tamiang lalu menuju Langsa. Terus dari mana lagi nih? Atau ke Aceh Utara dulu atau mungkin Aceh Timur baru nanti tiba di Lhokseumawe. Ini kayak serasa naik kendaraan umum ya. Ya, kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini ya?
3: Mustafa di Tanah Pasir.
0: Oh, Bang Mustafa. Oke, Bang Mustafa di Tanah Pasir.
3: Iya.
0: Gimana sehat Bang Mustafa hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Ini lagi aktivitas atau lagi bersantai-santai sambil dengar lagu?
3: Iya, lagi bersantai-santai ini.
0: Bersantai-santai. Ya. Cuacanya gimana di situ? Tanah Pasir.
3: Alhamdulillah bersahabat seperti yang Kak Oma bilang tadi.
0: Berarti sama ya. Berarti dekat padahal ya Aceh Utara tapi enggak terlalu panas di situ.
3: Iya, enggak. Bersahabat.
0: Bersahabat. Panas
3: enggak, dingin enggak.
0: Ditambah angin sepoi-sepoi lagi ya, makin syahdu.
3: Ya.
0: Pak Mustafa mau dengar lagu apa nih di Pro Dangdut?
3: Ya, lagu enggak apa-apa, kayaknya ikut aja kan. Cuma saja mikir sama Oma yang bilang saya udah masuk kan. Cidar, Bang Amsal, Bang Yul Diman, Bunda Karera kan, Tante Muna itu jangan lupa, Bang Nuri di kandang itu, Bang Ayadi di Tanah Pasir kan.
0: Iya.
3: Ya, buat semua-semua aja lah.
0: Buat nah, semua-semua ya yang mendengarkan.
3: Yang ini udah masuk ataupun yang belum masuk.
0: Iya,
3: oke. Kak Cedar tadi, kali itu,
0: iya, tadi Cik Idar ini ya, nelfon ya ke Pro 3 ya, seru sekali
3: iya,
0: tadi Cik Idar.
3: Iya, nelfon ke Pro 3
0: itu. Berarti Bang Mustafa simak juga tadi ya, pertandingan
3: iya.
0: Jepang melawan Tunisia tadi ya. Oh, simak juga. Iya, ada Cik Idar. Iya. Katanya dukung Jepang ya, kalau nggak salah.
3: Iya.
0: Oke, Bang Mustafa mau dengar lagu apa nih?
3: Ya lagu nggak apa-apa, ikut aja kak.
0: Ikut aja ya.
3: Ikut aja, terserah Karina tuh.
0: Nanda ini dengan Nanda. Ya, banyak yang mikir Kak Yuna ya, padahal ini dengan Nanda. Kak Yunanya udah tadi pagi.
3: Oh, Karenda.
0: Iya.
3: Sorry ya.
0: Sering banyak yang bertukar-tukar nih. Oke, makasih ya Bang Mustafa sudah bergabung.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada Bang Mustafa tadi di Tanah Pasir ya, dan ada Oma di Langsa, ada Pak Kamino di Aceh Tamiang. Kita coba terima lagi penelpon selanjutnya. Ada siapakah di sana? Dan menghilang lagi deh. Kayaknya pada ragu-ragu ya, nelfon enggak. Atau bisa jadi jaringannya mungkin yang bermasalah juga ya. Tapi enggak ada apa-apa sih, cuaca cukup stabil ya. Tapi kita enggak tahu, jaringan tuh bisa berubah-ubah juga. Coba kita terima, ini dia. Apakah ini yang ditunggu-tunggu? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung ya, kalau Tante Mona ini udah ditunggu-tunggu ini pasti sama pendengar lainnya ya.
4: Iya dong. Kalau masuk Tante Mona nggak ada hiburan.
0: Iya ya, Tante Mona ini udah jadi ikon RRI ini, ikon pendengar setia RRI.
4: Yang setia ya.
0: Ya, soalnya semua pada tanyain Tante Mona, mana Tante ya, Mona? Kan. Kalau Tante Mona belum masuk ini belum sah.
4: Orang yang apa? Yang nomor satu nemuan.
0: Gimana Tante Mona, katanya ke Medan?
4: Udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Kapan tapi pulangnya?
4: Pulangnya kemarin ada siapa dengan Winarinya. Sorenya baru bawa. Nggak sempat lagi. Iya, kadang-kadang sibuk. Ananda.
0: Iya.
4: Ini selama liburan kemana aja kan Anda?
0: Sama liburan kita nggak bisa kemana-mana Tante kalau nggak cuti.
4: Iya.
0: Di sini-sini oh, aja iyalah.
4: Kita makan duit merah, nggak boleh kemana-mana ya.
0: Tante Mona aja kemana-mana ya.
4: Oh, ini Tante Mona ada perlu loh besok. Hari Minggu kemarin ada pesta. Ada tuh hari Sabtu kebetulan ada pesta. Kalau gitu baru pergi. Kalau enggak, Tante Mona happy-nya dong nanti rugi lah. Ditutup-tutup selalu.
0: Jadi banyak agenda kondangan Tante Mona ya?
4: Ya, masih begini udah ketengah-bar. Masih kondangan juga terdekat.
0: Iya, soalnya seru sih ada Tante Mona. Pasti diundang di mana-mana.
4: Kenapa ya? Memang Tante Mona memang terkenal karena toko Mona Lisa ya. Tapi ada undangannya, kalau nggak diundang Tante Mona nggak jadi sah.
0: Kamu spesial Tanda, kayaknya ya. Iya Tante, ya. Gimana?
4: Ini kan ada beras murah di tempat toko Tante Mona di sana, di tempat ikan. Minyak, gula, apa? Telur.
0: Itu Tante Mona yang jual maksudnya, atau dekat Tante Mona orang lain yang punya?
4: Enggak, orang lain yang jual. Murahnya dari dia ambil dari pemerintah kan bos. Cuman toko Tante Mona aja yang disewakan.
0: Berarti di toko Tante Mona gitu?
4: Enggak, ada toko. Saya kan banyak toko.
0: Toko lain lagi gitu.
4: Ada toko satu lagi disewakan. Jualah telur, minyak.
0: Emang minyak. Bocorannya berapa harganya Tante?
4: Ini kalau
0: 18 biasa kalau di pasar 20 ya.
4: Kalau telur 50 yang gede-gede.
0: 50.
4: Minyak.
0: Biasa 55 ya. Jadinya gini jualan nih. sebagai bocoran aja Tante Mona. Sebagai bocoran aja biar ada perbandingan harga gitu.
4: Iya. Ini kan minyak. Perbungkus ada liter, ada yang 2 liter, ada yang pakai itu apa? Pakai kayak apa tuh? Apa? Aqua gitu. Ini
0: murah
4: di situ.
0: Oh iya.
4: Cobalah Pak Nanda nanti.
0: Singgah ke situ ya.
4: Keuntungan 10.000 beli ini.
0: Iya, apalagi dengan harga saat ini yang lumayan kan Tante, kan apa-apa serba mahal. Jadi kalau ibu-ibu pasti cari yang agak miring-miring sikit nih.
4: Iya, nanti apalagi kan dikasih tunjuk. Ini anak apa anak kita ngomong punya di RRI satu kasih murah dong.
0: Gitu. Itu stoknya masih banyak Tante Mona?
4: Kadang-kadang ada, kadang-kadang dulu-dulu di kosan, kadang-kadang
0: habis itu. Berarti itu, di daerah Tunda berarti ya? Di dekat Tunda. Mona Lisa.
4: Kemarin kan Yuna ini kan dan juga simpan ya untuk Yuna. Nggak bisa disimpan loh, nanti kainnya mana mau,
0: Berarti siapa yang berminat bisa langsung ke situ ya Tante Mona ya, lihat ya, langsung sendiri ya.
4: Aja, diamanahkan ke Mona gitu. Di toko Tante Mona kan dia rela. Kan Tante banyak toko.
0: Iya, juragan.
4: Baru-baru ini udah sewa gudang perkawinan lagi.
0: Mantap kali Tante Mona ya. Apa bisnis woman.
4: Iya. Nah, kita dari kecil sudah mencari. Ya udah tua tinggal menikmati.
0: Iya, betul sekali. Jadi harus dirintis dari masa-masa muda ya Tante ya.
4: Iya, jangan kalau enggak selagi masa muda kita mencari. Selagi
0: masa tua nggak sanggup lagi. Iya. Tapi Tante Mona, di masa tuanya mencari juga terus. Masih gesit ya mencari terus.
4: Masih gesit dong. Pikirannya, hatinya,
0: ambilin. Mudah-mudahan sehat selalu ya Tante ya, dan amin, selalu ceria.
4: Makanya sehat itu yang diutamakan.
0: Iya.
4: Kalau nggak sehat kemana pergi?
0: Iya betul Tante. Iya. Geraknya terbatas ya kalau kita nggak sehat ya.
4: Iya, tapi alhamdulillah seumur saya ini alhamdulillah masih sanggup diberikan sama Allah.
0: Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan menginspirasi yang lain juga ya. Semangat Tante Mona ini luar biasa sekali.
4: Simpan.
0: Dalam cari mencari dong. Cuan.
4: Cari ini selagi ada di misalnya nih ya, Kananda. Misalnya ada untung 100. Kalau bisa dihabiskan ya punya itu ditinggalin. Biar ada tersisa bulan depan, jangan bulan depan pun nol di apa? Di buku. Lagi bersama kamu lagi ke depan lagi. Mana bisa kayak gitu kita mencari.
0: Iya. Jadi ini bisa jadi pesan-pesan tersendiri juga ya, atau nasihat untuk yang lain-lain Tante Mona ya. Oke, ya. Tante Mona di Pro Dangdut mau dengar lagu apa nih siang ini?
4: Lagu. Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya? Ini agak swing ini Tante.
4: Bayang-bayang minyak sayang.
0: Gimana?
4: Bangjol Angkasa kemarin ada datang.
0: Tadi ya, ada Bangjol Angkasa nih nongol. Apa mau ke tempat Tante Mona kali ya? Soalnya jarang-jarang Bangjol Angkasa muncul di hari libur.
4: Ya.
0: Iya. Ini udah bisa dihubungi nanti, nih Tante. Janji.
4: Oh, nanti kita telepon juru datang kemarin udah datang dekat Tante Mona.
0: Kayaknya ada urusan mendadak tuh tadi Tante muncul.
4: Seminggu sekali dia enggak dulu badannya.
0: Gak enak badan kalau belum ketemu ya.
4: Iya, kalau gak ketemu gak enak badan. Tanya aja sama dia. Itu kalau untuk apa? Gak manggil Angkasa.
0: Oke, Tante Mona.
4: Wajunya apa ya? Terbayang-bayang di mata ya.
0: Terbayang-bayang di mata. Ini dari siapa ya Tante Mona ya? Terbayang-bayang di mata nih.
4: Gak tahu apa jenisnya mereka.
0: Oh, okay. Nanti coba Nanda ini ya, Nanda cari aja. Ya.
4: Istimewa untuk Bangjol Angkasa ya.
0: Bohati.
4: Bohati dan Bermonang. Tak ada satu lagi. Hati dan Bermonang cuma Bangjol Angkasa seorang. Sudah salam malam semua untuk orang lain ya.
0: Iya Tante Mona.
4: Dia dengar suara Tante Mona, dia seru mendengarnya ya. Walaupun duitnya sudah ke ujung bulannya, tapi dengar omong Tante Mona dia ketawa selalu ya.
0: Iya, jadi hiburan ini Tante Mona.
4: Jadi hiburan sama Tante Mona ya. Iya. Terima kasih lah Kak Nanda.
0: Iya, sama-sama Tante Mona. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Tante Mona. Assalamualaikum.
4: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, ada Tante Mona ya yang tadi sudah banyak bercerita dengan kita ya. Seru sekali ya kalau udah Tante Mona cerita. Dan kalau kita lanjutkan ini bisa beberapa program nanti jadinya ya ceritanya. Nah, terima kasih ya Tante Mona yang sudah bergabung. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, ada Pak Kamino di Aceh Tamiang ya. Pak Kamino tadi request lagu Gedung Tua ya, dari Elvi Sukaisi. Dan juga ada Oma tadi di Langsa, ada Bang Mustafa. Dan ini coba Nanda lihat ya, ini juga ada Mbak Ri juga di WA yang tadi, selamat siang dan sehat selalu untuk Mbak Nanda. Selamat siang juga Mbak Ri. Dan Mbak Ari request lagu Kerinduan dari Ridho Roma. Selamat menikmati Pro Dangdut untuk semua pendengar setia. Terima kasih Mbak Ari. Lagu dari Ridho Roma ditunggu aja ya. Nah, ini coba kita putarin dulu tadi yang sudah di request oleh Pak Kamino dari Elvi Sukaisi, Gedung Tua.

Iya, ada sebuah tembang dari Lesti, Zapin Melayu. Semoga lagu ini bisa menghadirkan suasana yang membahagiakan ya, karena iramanya juga sangat menghibur sekali dengan alunan gendangnya. Dan memang dangdut harusnya seperti itu ya. Semoga di kesempatan siang hari ini kita semua selalu sehat ya, baik secara fisik maupun juga secara mental atau batin ya. Jadi sehat fisik tidak cukup, tapi juga harus dibarengin juga dengan sehat mental ya, karena banyak orang yang terlihat mungkin secara fisik bugar, tapi secara pikiran banyak pikiran, tidak fokus, gelisah ya. Jadi kedua-duanya ini memang seharusnya harus sama-sama sehat gitu ya. Dan kesehatan bermula dari pikiran. Kalau pikiran kita bahagia, insya Allah penyakit-penyakit ini akan menghilang atau tidak berpotensi muncul. Jadi jaga selalu pikiran kita supaya juga kesehatan kita juga terjaga. Ya, pendengar masih di Pro Dangdut yang akan mengudara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mendengarkan tembang-tembang dangdut favorit Anda, silakan di 08 11 671 5893. Bisa melalui telepon atau juga WA ke nomor yang sama di 08 11 671 5893. Tadi sudah kita dengar beberapa teman-tembang yang di request oleh pendengar kita. Dan tentunya lagu-lagu tersebut pasti memiliki kesan tersendiri ya untuk pendengar, karena itu menjadi yang favorit ya. Kalau bukan favorit pasti tidak di request. Jadi silakan bagi Anda, berhubung kesempatannya lagi dibuka di 08 11 671 5893. Nah kalau misalnya belum ada nih, Nanda mau puterin dulu nih lagu yang tadi udah coba Nanda pilih ya. Dan kita beralih dari yang yang agak melu-melu atau musik ngebeatnya agak dari low ke medium, kita coba yang agak ngebeatnya agak up sedikit ya. Nah ini ada dari Eri Susan dan Iyad Bustami, Sabda Cinta.

0: dering ya, telepon sampai berapa kali coba kita terima. Apakah ada orangnya? Nah, ternyata menghilang lagi ya. Kita masih memberi kesempatan ya di 0811 671 5893. Bagi Anda pendengar yang ingin request lagu favorit Anda, lagu dangdut ya, di 0811 671 5893. Yang tadi sudah coba masuk, nah silakan dihubungi kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ananda.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Ini dengan Pak Abdul di Janggrun.
0: Dengan siapa?
1: Pak Abdul di Janggrun.
0: Pak Abdul di Blangjrun ya?
1: Ya, Kak Ananda.
0: Iya, Pak Abdul. Oke, Pak Abdul sering menyimak atau ini kayaknya pendengar pasif ya, sering bergabung atau enggak, Pak Abdul?
1: Kalau masalah mendengar ini kan, memang hampir setiap hari kan Anda.
0: Oh, cuman jarang nelfon ya? Kayaknya agak masih asing buat Anda mungkin ya?
1: Kalau nelfon nggak pernah kan?
0: Kalau
1: punya acara di negara kan,
0: Cuma
1: selalu.
0: Selalu menyimak ya? Setiap hari ya?
1: Acara-acara lain ya?
0: Berita, dialog, semuanya nyimak ya Pak Abdul ya? Wah, terima kasih banyak. Iya. Ya makanya tadi dari namanya masih agak asing nih kan Anda tanyain ya. Ternyata memang sering menyimak ya. Kirain tadi pendatang baru. Ternyata pendatang lama. Gimana?
1: Penonton yang baru kan.
0: Berarti selama ini jadi pendengar pasif, mendengar
1: lama
0: saja.
1: Sudah lama
0: ya.
1: Acara ngadi hari kan, acara itu bagus. Lama ini apalagi ada menyiarkan Pak Jaran pelatihnya.
0: Ikut nyimak juga Pak Abdul. Tadi Jepang ya melawan Tunisia, keren juga ya tadi. Kalau nggak salah 4-0 ya. Tadi ya Pak Abdul ya.
1: Ya tadi pagi ya. Tunisia sama Jepang
0: ya. Ya Pak Abdul, ya mau dengerin lagu apa nih di Pro Dangdut siang ini?
1: Nah lagunya ini ya. Lagu dari Roma Irama aja ya.
0: Roma Irama. Gimana?
1: Rama udah beli.
0: Tadi kayaknya udah deh ya tadi ya.
1: Udah. Oh ini aja lah.
0: Udah tadi Roma Irama.
1: Dari Imam S. Arifin ya.
0: Dari?
1: Imam S. Arifin.
0: Oh Imam S. Arifin. Oke, mau judul apa nih?
1: Kalau Rama udah.
0: Imam S. Arifin mau judul apa?
1: Judulnya Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta?
1: Pengadilan Cinta.
0: Oke, okay. Ya, Pengadilan Cinta ya dari Imam S. Arifin. Oke, okay, Pak Abdul mau salam-salam mungkin?
1: Salamnya untuk teman-teman Anda kan.
0: Terima kasih.
1: Untuk semua aja lah band-bandnya
0: dari. Untuk semua-semuanya ya. Dari A sampai Z pokoknya semuanya. Iya. Oke, makasih banyak Pak Abdul sudah bergabung di Pro Dangdut. Ya, sehat selalu. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Blangjrun tadi ya, Blangjrun Aceh Utara. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Salam, dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan warga Aceh Jaya, Nanda.
0: Dengan Kak Fatma. Langsung bisa ditebak ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Fatma Aceh Jaya hari ini? Apakah juga
1: Alhamdulillah.
0: Cuacanya
1: panas loh.
0: Panas ya, berarti sama kayak Loksmawe. Mm-hmm. Ada sering hujan di situ atau di situ sering panas? Karena daerah sana kalau nggak salah sering ada kebakaran lahan gitu ya, daerah-daerah pantai barat sana.
1: Kemarin ya di Melabu ya, di daerah Aceh Barat.
0: Mm-hmm.
1: Sempat sih kemarin tuh. 2 minggu lebih kurang kebakaran lahan itu kan.
0: Mm-hmm. Sekarang
1: Alhamdulillah udah hujan tuh berapa hari kayaknya udah aman nih.
0: Oh Alhamdulillah gitu. Ya. Kalau Aceh Jaya nggak ada ya, nggak ada kebakaran lahan ya.
1: Alhamdulillah hari ini tahun ini nggak ada kayaknya aman.
0: Karena daerahnya pun Aceh Jaya ini seperti kayak pantai gitu, terus di ininya ada tebing-tebing gitu ya Kak Fatma ya.
1: Dari ini apa namanya di daerah orang kebun apa namanya lahan sawit itu daerah itu kan banyak serabut apa namanya itu apa namanya kalau apa nggak tahu apa namanya ya pokoknya itu di bawah itu air di atas itu macam rumput gitu jadi rumput itu mengering jadi orang tuh tanam sawitnya
0: tanah gambut ya tanah gambut itu
1: di bawah rumput dan lumpur itu kan ada airnya jadi kalau kemarau ya serabut itu kering
0: tanah,
1: ya kan
0: tanah gambut
1: makanya
0: ya
1: cepat kebakaran
0: Oh iya
1: kalau kami bilang di sini kan kalau bahasa kita ini gambut kan
0: makanya gitu sering ya. Terjadi berulang gitu ya di situ
1: sering kali ya kadang-kadang bukan kebakaran sengaja juga kadang-kadang orang pergi ke lahan membakar rokok terus rokoknya dibuang nggak dimatikan jadi kan dibakar dan apa ya udahlah merambat lah dia kan jadi matinya agak payah karena kan di atas nanti udah mati apinya di dalam masih jalan dia
0: iya karena tanah gambut emang gitu dia ya
1: Karena
0: lahan
1: kan
0: gambut
1: tebal
0: ya.
1: Itu gambutnya tuh.
0: Iya betul.
1: Tebal
0: ya. Ya mudah-mudahan di sana pun kalau kita lihat kerusakan alam juga lumayan parah ya. Mudah-mudahan inilah ada tindakan.
1: Iya itu belum. Kita kan kadang-kadang aku berpikir juga nih kan. Yang sekarang ini kan ini curhat kakak sedikit di RR ini semoga pejabat-pejabat ini mendengarnya ya. Pejabat daerah. Kakak kritikan nih sedikit. Karena kakak gak bisa terima, bukan gak senang orang mencari duit. Karena mereka juga cari rezeki, tapi kalau bisa jangan merusakkan alam gitu.
0: Iya, apalagi contohnya, tambang-tambang banyak juga ya.
1: Iya, sekarang gini dek Nanda kan. Kayak yang diperhatikan orang tuh, orang-orang pejabat itu cuman lahan-lahan, jangan merusakkan hutan. Sementara gunung di Kelapa di Kura-Kara habis nih semuanya tuh di cangkul sana, cangkul sini di bawah beku. Mereka tuh nggak berpikir, maksudnya kalau longsor tanah itu kita kemana? Coba kalau longsor gunung,
0: betul.
1: Yang keluar dari sana? Cuman orang yang dibahaskan sama pemerintah, cuman itu hutan, jangan dibabat hutan, jangan bagian gunung nggak ada yang perhatikannya. Sementara gunung itu lapang dunia, ya nggak? Kan lapang dunia itu.
0: Iya,
1: aku kalau bisa pemerintah jangan dibiarkan mereka korek-korek emas itu carilah di sungai kalau dia mau.
0: Ya memang di daerah sana, apalagi apa pantai barat sana lah banyak lagi, banyak lagi penambangan ilegal
1: tuh,
0: gitu ya.
1: Cari emas. Gunung di kalau ada lagu Aceh kan ada apa namanya majut mukuruk gunung kena tamung kena udonya kan ada kan?
0: Ya jut majut
1: di kurik-kurik gunung. Aku umpamakan itu seperti juga sama juga dengan majut-majutnya orang tuh.
0: Iya, merusak lingkungan.
1: Aku bukan kita siri untuk orang itu cari rezeki, tapi jangan merusak gunung. Aku pikiranku begitu, karena kita kan kami ini mau melindungi kemana lagi? Ke sana pantai, karena gunung.
0: Iya betul. Karena nggak,
1: iya betul.
0: Dan itu kan terjadinya nggak hari ini, di masa depan nanti pelan-pelan
1: ya,
0: gitu
1: depan,
0: kan?
1: Nggak sekarang.
0: Iya betul.
1: Memang sih enak orang tuh mendapatkannya banyak mencari duit, enak sih penghasilannya misalnya walaupun sedikit. Hari ini sedikit-sedikit, tapi mereka tuh nggak terasa, terasa sedikit-sedikit di kuruk gunung. abis gunungnya itu kan di apa dikerokan.
0: Mudah-mudahan bisa didengar lah. Iya, mudah-mudahan kan apa yang Kak Fatma sampaikan bisa didengar dan jadi apa ya perhatian juga ya oleh pemerintah kita yang memberikan izin-izin penambangan ilegal.
1: Jangan hutan aja yang dibawa diperhatikan, gunung juga diperhatikan gitu.
0: Iya. Mudah-mudahan inilah bisa tersuarakan. Oke, Kak Fatma, mau dengar lagu apa
1: nih? Apa?
0: Atau
1: bukan yang kupinta?
0: Bukan yang kupinta. Dari siapa ini ya?
1: Dari lagunya. Rita S.
0: Dari
1: Rita Sugiarto.
0: Oh, boleh? Rita Sugiarto tadi udah tadi ya ada.
1: Udah ya?
0: Iya, tadi ada gitu, pria idaman.
1: Kita minta ini aja kalau begitu ya, sama mulai Rita S, kita minta Evita Mala aja.
0: Oh, Evita Mala. Oke. Okay. Apa judulnya nih?
1: Lagunya Rambut gitu ya.
0: Apa?
1: Rambut.
0: Rambut.
1: Dari sama Doyok dia duet tuh.
0: Oh, oke. Okay. Oke, nanti coba Nanda cari ya. Mau kirim-kirim salam Kak Fatma?
1: Ya, salam-salam dulu. Yang pertama buat pejabat-pejabat yang ada di daerah kita di Provinsi Aceh terutama.
0: Iya, dikirim salam nih ya sama warganya.
1: Tolong diperhatikanlah daerah kita ini. Jangan, aku agak bimbang juga sih hidup ini. Memang kita mati, semua mati ya kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, bimbang aku karena orang merusakkan gunung gitu. Jangan hutan aja.
0: Jadi was-was kita ya kita tinggal di situ.
1: Yang di alam kita tuh, kalau bisa di daerah kita tuh alamnya harus dijaga gitu bersama itu kan. Itu tugas-tugas pejabat nih itu yang apa menjaga alamnya kan?
0: Iya betul. Kalo dan tugas masyarakat juga.
1: Wah, Ananda semoga sehat-sehat selalu.
0: Makasih Kak Fatma juga. Waalaikumsalam. Oke, ada Kak Fatma di Aceh Jaya yang jauh sekali, yang tadi udah curhat ya sama kita tentang kerusakan lingkungan di sana karena banyak penambangan juga kata Kak Fatma ya yang mengeruk gunung-gunung di sana ya atau mungkin tebing-tebing yang perlahan dikeruk tanahnya dan ini beresiko banyak terjadi bencana-bencana yang dikhawatirkan ke depan ya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian untuk pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya ya. Dan juga bagi kita semua untuk selalu menjaga lingkungan kita karena bencana itu dia seperti akumulasi ya, pelan-pelan nanti sekali terjadi bisa sangat dahsyat. Jadi ini menjadi perhatian untuk kita bersama selalu menjaga lingkungan. Dan ini waktunya cukup terbatas ya, hanya tersisa sekitar 15 menit lagi. Apa kita coba terima satu penelpon terakhir mungkin sebelum kita puterin lagunya. Silakan tadi yang sudah berdering agak malu-malu tampaknya ya. Atau langsung saja kalau misalnya tidak berdering lagi kita coba puterin sebuah lagu dari tadi request dari Pak Abdul ya. Dari Imam S. Arifin ini ada Pengadilan Cinta.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Ya baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang tadi sudah berpartisipasi dalam program Ruang, maksud kami program Pro Dangdut untuk siang hari ini. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap

dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tupok Tengah Pro 1 RRI Lok Semawi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di kesempatan sore hari ini masih menemani Anda hingga nanti formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menikmati weekend ya, hari Minggu hari ini dengan berbagai aktivitas, dan sehat selalu untuk kita semua. Dan pendengar, ternyata hari ini 21 Juni ini merupakan hari musik sedunia ya. Dan diperingati setiap tanggal 21 Juni setiap tahun, atau disebut juga World Music Day. Dan perayaan ini menjadi momen bagi masyarakat di seluruh dunia untuk menghargai musik sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai budaya, juga generasi dan latar belakang sosial. Hari musik dunia dikenal juga dengan nama Fidela Music atau Make Music Day. Dan hari musik dunia pertama kali diselenggarakan itu di Paris, Prancis pada tahun 1982. Gagasan ini diprakarsai oleh Jack Lang bersama Maurice Floret. Mereka ingin mendorong masyarakat untuk memainkan musik di ruang publik dan menjadikan musik dapat dinikmati oleh semua orang tanpa batasan. Dan konsep yang diusung sangat sederhana, yaitu memberikan kesempatan kepada musisi profesional maupun amatir untuk tampil secara gratis di jalanan, di taman, dan di alun-alun dan berbagai ruang publik lainnya. Sejak saat itu pendengar, perayaan ini berkembang dan kini dirayakan lebih dari 120 negara serta ribuan kota di seluruh dunia. Dan musik memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi emosi dan kehidupan manusia. Musik dapat menjadi sarana hiburan, pendidikan, terapi, hingga media menyampaikan pesan sosial. Dan melalui musik, seseorang dapat mengekspresikan perasaan, membangun semangat, serta menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan orang lain. Tidak mengherankan jika musik kini sering disebut sebagai bahasa universal, karena mampu dipahami dan dinikmati oleh siapa saja, meskipun berasal dari budaya dan bahasa yang berbeda. Dan tidak mengherankan memang pendengar ya. Jadi kalau kita dengar lagu atas nama musiknya itu asik, enak didengar, bahkan kita gak paham bahasanya, tapi kita bisa menikmatinya. Dan pendengar, saat ini perayaan Hari Musik Sedunia tidak hanya berlangsung secara langsung di ruang publik, tetapi juga melalui platform digital, konser daring, siaran langsung, dan kolaborasi virtual memungkinkan masyarakat dari berbagai belahan dunia untuk ikut merayakan musik bersama. Dan hingga tahun 2026, perayaan Hari Musik Sedunia tetap menjadi salah satu festival budaya terbesar yang menarik jutaan peserta di berbagai negara dalam perayaan Fidela Music di Prancis. Dan menariknya lagi pendengar, ini ada sebuah informasi juga. Memperingati Hari Musik Sedunia, Google merayakan dengan memasang doodle dangdut di beranda halaman depan. Jadi kalau Anda mengetik pencarian Google, itu ada doodle, semacam gambar seperti itu ya, gambar di halaman depan yang ditayangkan oleh Google dalam rangka merayakan Hari Musik Sedunia. Dan ini memilih dangdut sebagai salah satu ikon ya. Dan Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencarinya terdapat ilustrasi bertema dangdut.
Dan tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di Indonesia.

Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik Barat. Dan genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Dan sementara itu, Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Dan Roma Irama sendiri memiliki gaya khas dan lirik yang bernuansa religi serta sosial. Selain Raja Dangdut, Elvy Sukaesih dijuluki sebagai Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya yang besar. Elvy sering berduet dengan Roma Irama dan menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut di Indonesia.

Iya, itu dia pendengar dua informasi untuk Anda ya mengenai perayaan Hari Musik Sedunia yang diperingati pada hari ini 21 Juni 2026 dan diperingati setiap tahunnya. Bermula perayaannya itu di Prancis, ada festivalnya dan kini dirayakan di hampir 120 negara di dunia ya. Selamat Hari Musik Internasional. Semoga banyak pesan-pesan sosial yang bisa kita sampaikan melalui musik, tidak hanya menyampaikan perasaan tapi juga bisa melalui nada-nada kita membawa perubahan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Iya, sebuah tembang dari Caleb J, No I Know. Dan lagu ini semoga bisa menghibur Anda di sore hari ini dengan iramanya yang ya bisa dibilang cukup romantis ya, dari nada-nadanya yang santai ya. Dan lagu Now I Know dari penyanyi Caleb J ini adalah single keduanya yang dirilis pada tahun 2021. Dan lagu ini menceritakan tentang seseorang yang baru menyadari perasaan cintanya kepada sahabatnya sendiri ternyata ya. Setelah sekian lama selalu ada di sisinya tanpa pernah menuntut balasan. Jadi ini seperti kayak bisa jadi cinlok ya, karena memiliki perasaan untuk sahabatnya sendiri. Dan mungkin menyadarinya baru belakangan kali ya. Semoga lagu ini bisa apa ya, menghibur dan juga menemani aktivitas Anda di sore hari ini sambil bersantai atau mungkin sambil rebahan di rumah ya. Tapi udah bisa bangun kalau masih rebahan ya. Sudah pukul 15.57 dan sesaat lagi juga akan masuk waktunya salat asar ya. Azan asar nanti akan berkumandang pada pukul 16.02 untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Jangan lupa nanti menyimak juga informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Dan kita masih terus hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga informasi tentunya masih bersama Nanda yang akan terus mengudara dan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebuah tembang selanjutnya dari Ali Getty is

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawe. Pendengar, di sore hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan perkirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, ada Febrianto Simanjuntak. Halo, selamat sore Febri. Halo. Halo Febri.
1: Iya.
0: Ya, selamat sore. Seperti apa informasi cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti? Silakan.
1: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info cuaca, perairan cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Untuk hari ini di wilayah Lok Semawe dan sekitarnya kita prediksi cuacanya akan berawan dengan suhu sekitar 25 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Bener Meriah, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, kita prediksi cuacanya juga akan berawan dengan suhu di Bener Meriah sekitar 17 sampai 22 derajat Celcius. Sementara hari ini kita prediksi berpotensi turun hujan di malam hari di Kota Langsa. Gitu kan?
0: Iya, baik. Potensi turun hujan ini dengan intensitas lebatkah atau ada disertai juga angin kencang dan petir atau seperti apa?
1: Hujannya hari ini hujan ringan aja, kita prediksi seperti itu.
0: Ya, jadi hujan ringan di wilayah Langsa ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, untuk keadaan di perairan tinggi gelombang seperti apa hari ini?
1: Hari ini itu tinggi gelombangnya sekitar 0,1 sampai 1 meter, Kak. Kemudian kecepatan anginnya itu sekitar 12 sampai 26 km per jam.
0: Ya, ini kondisinya cukup kondusif ya dari segi tinggi gelombang dan kecepatan angin.
1: Iya, betul Kak. Dari sisi perairan, baik kecepatan angin maupun tinggi gelombang hari ini cukup baik.
0: Apakah ada ditemukan hotspot sejauh ini, Febri?
1: Dari data akumulasi hotspot 24 jam lalu nggak ada sih Kak. Untuk hari ini belum, datanya belum keluar. Data paling update-nya belum keluar, nanti kita akan update besok.
0: Baik. Baik, untuk kelembaban udara hari ini di angka berapa persen?
1: Itu sekitar 60 sampai 100%.
0: Iya, baik. Dengan informasi yang disampaikan, ada himbauan Febri untuk masyarakat?
1: Secara umum hari ini cuacanya baik kayak di 6 kabupaten kota. Kita prediksi memang masih berpotensi terjadi hujan dengan di Kota Langsa. Tapi kita prediksi hujannya dalam intensitas ringan. Artinya biasanya kalau hujan di Langsa, kita prediksi itu cenderung durasinya cenderung lebih lama. Sedangkan
0: itu di malam
1: di
0: hari.
1: Hari cuaca yang baik.
0: Di malam hari ya, Febri?
1: Iya, betul. Mm-hmm. Betul Kak. Malam hari. Sedangkan di darat hari ini secara keseluruhan baik sih.
0: Iya. Baik. Baik, itu saja Febri himbauan untuk masyarakat ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Febri untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Sama-sama Kak. Selamat sore.
0: Ya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh Febrianto Simanjuntak, perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan secara keseluruhan, kondisi cuaca di wilayah-wilayah di bawah pantauan BMKG Maluku Saleh cukup kondusif ya, dengan suhu berawan, dengan keadaan di perairan tinggi gelombang dan kecepatan angin juga cukup kondusif. Namun yang menjadi perhatian untuk Anda warga Kota Langsa, atau mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Langsa, untuk lebih hati-hati karena nanti diprediksi malam hari Kota Langsa akan diguyur hujan, namun dengan intensitas yang ringan. Dan menurut Febri tadi durasi hujannya mungkin cukup lama, agak sedikit lama ya. Dan ini khususnya Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Baik pendengar, itu dia tadi informasi cuaca. Kita akan lanjutkan kebersamaan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa menyimak relay RRI Banda Aceh untuk mendengarkan warta berita lintas 17. Tetaplah bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, balik lagi pendengar bersama Nanda di siang, di sore hari ya, kok masih siang. Di sore hari ini karena durasi siarannya cukup panjang, jadi udah kurang konsentrasi. Sudah dari pukul berapa tadi? Sudah dari pukul 11.30 ya, sampai sekarang masih menemani Anda pendengar, dan hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan berita-berita dari daerah dan dari RRI Sekorwil 17 Aceh. Namun sebelum itu, Nanda sedikit baca informasi nih ya. Ini dari rri.co.id yang apa namanya, ini baru saja di update juga informasinya. BMKG meminta masyarakat untuk lebih berhemat air menghadapi fenomena El Nino. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, mengatakan El Nino membuat curah hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lainnya tidak optimalnya operasional dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akibat level air waduk yang menyusut. Bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air bisa terjadi. El Nino terjadi bersama dengan musim kemarau dan dapat menyebabkan musim kemarau di Indonesia menjadi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-ratanya. Dampak yang perlu diwaspadai adalah bencana hidrometeorologi kering, yaitu kekeringan dan karhutla. Dan BMKG menjelaskan berkurangnya curah hujan terutama pada akan terjadi pada periode Juni hingga November 2026. Ya, ini harus kita ingat bersama. Berkurangnya curah hujan itu akan terjadi pada periode Juni hingga November 2026. El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Jadi bisa jadi akan terjadi kemarau cukup panjang ya. Meski demikian, dampak El Nino di Indonesia tidak seragam atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan namun jauh di bawah normal, terutama pada periode Agustus hingga Oktober. Wilayah tersebut diantaranya Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Dan ini menjadi perhatian kita bersama pendengar ya, untuk lebih berhemat air karena dengan fenomena El Nino dan ditambah musim kemarau bisa terjadi kekeringan yang panjang. Baik pendengar, kita bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan Warta Berita Lintas 17.

0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, euforia Piala Dunia dongkrak penjualan perangkat TV digital di Sabang. Berikutnya, Polres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Uin Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di kartu tanda penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwija Narko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung Disdukcapil Capil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
2: Kita bisa kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
1: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Saudara, Kapolres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Berni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau Badan Amal Zakat, Infak, dan Sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bener Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
4: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
5: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bener Meriah yang sudah membantu aku untuk radiah nih untuk beribadah.
3: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bener Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Burni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Pro 1 RRI Lok Semawai 89,3 MHz. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita di kesempatan hari ini bersama saya Nanda. Dan saat lagi Anda akan menyimak tausiah sore bersama Ustadz Saifuddin pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lux Mayo Robi yang menemani Anda sampai malam nanti. Sampai tutup siaran dan mengawali pertemuan kita sore hari ini, program Tausiah sore. Alhamdulillah Ustadz Saifuddin LC yang akan memberikan siraman rohani kita untuk sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Tausiah sore, nasihat menjelang maghrib.

0: Baik, kepada Ustadz Saifuddin untuk menjelang maghrib, kita sore hari ini di jam 6:47 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Alhamdulillah, para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Luxmawe, dimanapun Anda berada, kita dapat bertemu di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan harapannya semoga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang budiman, saat ini kita sedang berada dalam momen-momen bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram, di mana awal tahun baru Hijriah ini memiliki makna yang penting bagi kita sebagai umat Islam, yaitu merupakan sebuah momentum perbaikan dan tajdid keimanan kita, mentajdid, memperbaharui orientasi hidup kita kembali menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa bulan-bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan bulan untuk kita berhijrah, meninggalkan segala energi negatif, potensi-potensi keburukan, dan beralih kepada potensi kebaikan dan energi positif. Maka dari itu kita mencoba pada sesi tausiah sore hari ini ingin melihat mengenai bulan Al-Muharram ini sebagai satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan ini memberikan peluang bagi setiap kita umat Islam untuk menjadikan kita menjadi hamba yang lebih soleh, menjadi hamba yang lebih aware, muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dalam setiap gerak-gerik kita, dan menjadi seorang hamba yang punya visi yang jelas, yang visioner, yang visi kita itu tidak saja orientasinya kehidupan duniawi, kebahagiaan di dunia ini, hasanah fid dunya, tapi jauh menjangkau dan melampaui kehidupan ini, yaitu hasanah fil akhirah. Di antara banyak hal yang dibicarakan oleh para ulama mengenai Muharram ini, yaitu khasais, keistimewaan-keistimewaan, dan fadail, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bulan Muharram ini. Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya telah memilih, menentukan beberapa waktu, tempat, orang, ya, makhluknya menjadi pilihannya. Nah, seperti Allah memilih bulan Ramadan misal untuk kita berpuasa sebagai sebuah hadiah, peluang bagi kita. Memilih para rasul di kalangan manusia untuk mengemban tugas menyampaikan risalah kepada mereka, pada umatnya. Memilih para malaikat yang diberikan tugas-tugas khusus membawa wahyu, mengatur rezeki, dan berbagai tugas lainnya. Bahkan sampai mereka sebagai khazanatu, ya, penjaga neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, juga begitu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bulan Muharram ini sebagai di antara asharul hurum. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 36 misalnya, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu di dalam bulan-bulan tersebut. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat 36 ini memberikan penegasan kepada kita bahwa pemilihan Muharram itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini kalau kita lihat penafsiran itu reorientasi, ya, atau reposisi. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kembali posisi bulan-bulan itu pada tempat yang semestinya, yang sebelumnya posisi ini telah dirubah, telah diubah-ubah, telah dilakukan an-nasi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang jahiliyah waktu itu sebelum kedatangan atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan yang diharamkan ini mereka ubah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan keinginan dan kemaslahatan yang mereka lihat. Di mana kita ketahui di antara larangan dari bulan-bulan haram ini adalah dilarang mereka berperang. Tapi ketika mereka ingin dan sepakat untuk melakukan peperangan, mereka akan mengubah, menggeser posisi bulan-bulan itu. Misalnya di bulan Muharram ini, ya, mereka akan ubah itu ke bulan Safar. Mereka ganti, mereka takhirkan, ya, mereka takjilkan. Artinya mereka geser-geser kepada posisi yang mereka inginkan agar mereka bisa berperang di bulan itu. Nah, ini berlaku berkurun-kurun hingga ayat ini turun. Allah Subhanahu wa taala mereset kembali. Allah nyatakan bahwa ini ketetapannya adalah ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan semenjak dahulu, dan ini hari ini sudah kembali pada posisi yang telah ditentukan sejak awal. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa bulan-bulan itu telah sesuai pada posisi yang ditentukan oleh Allah. Maka pemilihan bulan-bulan haram itu juga tidak dapat lagi digeser sesuai dengan keinginan manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat lagi bahwa para ulama sepakat, ya, mengenai bulan-bulan haram itu yang disebut dalam ayat ini adalah yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal kita lihat dalam khutbah Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa inna zaman qad istadara, bahwa waktu dan zaman itu telah berputar. Seperti hari ini, seperti bentuknya, seperti waktunya, posisinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa diciptakannya langit dan bumi. Yaitu ada 12 bulan yang di dalamnya ada 4 bulan sebagai bulan haram. 3 bulan berturut-turut, ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sementara kemudian ada setelahnya adalah berselang Rajab, yaitu Rajab Mudar atau Rajab Madar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, ini penegasan Rasulullah SAW mengenai 4 bulan haram ini sangat jelas. Kemudian para ulama juga membahas mengenai kenapa disebut bulan sebagai bulan haram, Ashhur al-Hurum. Ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa peperangan di dalam bulan itu hurmatuhu a'zam wa ashad min ghairi, bahwa melakukan peperangan dan termasuk kezaliman-kezaliman lain itu lebih berat keharamannya, larangannya lebih hebat, wa ashad, dan lebih kuat penegasannya, ancamannya, hukumannya, azabnya lebih hebat lagi karena melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bulan-bulan tersebut daripada bulan-bulan lainnya, min ghairi minasyuhur, dari bulan-bulan yang lain. Wa in kana muharraman, walaupun berperang di bulan-bulan lain itu memang diharamkan, ya, fi kulli waq, ya, setiap waktu berperang itu atau melakukan kezaliman itu diharamkan memang. Nah, berkata Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir beliau, wa inna ma kanatil ashhur al muharramah arba'ah, bulan-bulan haram itu ada 4, 3 yang mutawali, artinya dia bersambung, sedangkan yang satu itu terpisah. Apa sebabnya? Beliau katakan, yang pertama beliau katakan 4 bulan, 3 bulan pertama itu bersambung karena ada hubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Maka diharamkan sebelum pelaksanaan ibadah haji itu sebulan, ya, Dzulqa'dah. Jadi bulan haram untuk memberikan laluan, untuk memberikan pengamanan bagi para jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji, yaitu Dzulqa'dah. Li'annahum yaq'aduna fihi 'anil qital, mereka berhenti berperang di bulan itu. Kemudian wa hurrima syahru Dzulhijjah li'annahum yuqi'una fihi al-hajj, karena di bulan itulah terjadi ibadah haji. Wa yanshaghiluna fihi bi'ada'i al-manasik, dan manasik haji itu terjadi puncaknya itu adalah di bulan Dzulhijjah. Wa hurrima ba'dahu syahrun akhar, kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji di bulan Dzulhijjah diharamkan satu lagi bulan Muharram, yaitu bulan Muharram. Mengapa? Liyarji'u fihi ila na'i aqsa biladihim aminin, untuk memberikan pengamanan para jamaah yang akan pulang ke negeri mereka di pelosok. Dan kita ketahui perjalanan haji di zaman-zaman masa lalu itu sungguh sangat berat, begitu. Bahkan kita di Aceh misal, di Nusantara itu menggunakan kapal laut, begitu, yang memakan waktu berbulan-bulan. Kalau kita juga melihat dokumentasi-dokumentasi yang ada itu, orang-orang yang meninggal dalam kapal ya karena sakit dan sebagainya, itu langsung kuburnya di tengah lautan begitu ya, ditenggelamkan mereka. Karena memang ya seperti itu waktu itu ya, berat sekali perjalanan ibadah haji waktu itu. Memakan waktu berbulan-bulan. Nah, jadi ini perlu pengamanan, dan Ibnu Katsir merupakan menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji setelah selesai dari bulan haji, bulan haram, Muharram itu, kemudian diberikan space ya, agar tidak boleh ada peperangan, agar masyarakat manusia, orang-orang yang berhaji itu bisa pulang meninggalkan tanah haram itu dalam keadaan aman ke negeri mereka. Wa hurrima Rajab fi wasatil haul, sedangkan bulan Rajab merupakan bulan haram yang berada di tengah-tengah bulan di antara dalam setahun itu, di tengah-tengah tahun itu, pertengahan tahun itu diharamkan, li ajli az-ziarah atau li ajli ziyarati al-bait wal i'timar bihi. Sedangkan bulan Rajab dijadikan sebagai bulan haram, beliau katakan bahwa sebabnya agar ada waktu khusus, ada waktu yang dapat dipergunakan untuk menziarahi tanah haram tersebut dan berumrah kepadanya. Jadi ziarah dan umrah ya merupakan kunjungan sunat yang di sini diberikan waktu khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Katsir menyatakan bahwa ini adanya adalah di bulan Rajab. Namun hari ini alhamdulillah dengan kemudahan, fasilitas dan berbagai keadaan yang aman dapat dilaksanakan umrah itu hampir setiap waktu kecuali waktu-waktu yang apa namanya berdempetan, berhimpitan dengan pelaksanaan ibadah haji, dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga bahwa bulan haram ini, khususnya juga bulan Al-Muharram ini adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada dirinya, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan bulan Muharram itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali misal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamai bulan Muharram itu sebagai Syahrullah, bulan Allah. Dan penambahan, penisbatan, penyandaran bulan Muharram ini kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ala syarafihi wa fadlih, kemuliaan, menunjukkan kemuliaan, keutamaan daripada bulan Muharram ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan, menyandarkan sesuatu kepada dirinya, melainkan sesuatu itu merupakan hal yang khusus, hal yang penting, hal yang terhormat di antara makhluk-makhluknya. Seperti menambahkan kata-kata Abdullah gitu ya, bagi hamba-hambanya di antara para rasul, misalnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub dan lain-lain para nabi. Juga menisbahkan baitullah kepada dirinya. Juga menisbahkan naqatullah. Kita ingat dalam kisah Nabi Saleh ya, unta itu. Nabi Saleh ketika ditanya, mana bukti kerasulanmu wahai Saleh? Apa jawab Nabi? Ini hadza naqatullah, ini akan keluar sebentar lagi, yaitu unta dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya unta yang artinya itu memang khusus Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kebenaran kerasulan Nabi Saleh pada waktu itu. Dan juga bisa kita sebutkan bahwa makna, maksud daripada penisbatan disandarkannya bulan Muharram ini kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau isyarah bahwa tahrim, bahwa pengharaman, menjadikan status bulan Al-Muharram sebagai bulan haram itu adalah hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak pada makhluknya. Sebagaimana ya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Jadi penisbatan ini bulan haram, tidak boleh melakukan kezaliman peperangan, ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dapat kita katakan bahwa bulan Muharram ini memiliki kelebihan di mana kita disunnahkan untuk berpuasa. Bahkan Rasulullah katakan bahwa itu merupakan puasa sunat yang paling afdol, paling utama setelah berpuasa fardu. Setelah berpuasa fardu, puasa Ramadan. Kita lihat dari hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah atau syahrillahil ladzi tad'unahu al-muharram wa afdalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail. Puasa yang paling afdal setelah bulan atau puasa di bulan Ramadan yaitu syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala, al-Muharram, yang kamu sebut sebagai al-Muharram.

haram itu adalah seperti sholat fardu pada posisi bulan Ramadan, puasa Ramadan yang wajib itu dengan sholat malam menjadi sholat sunat. Jadi sholat fardu sebagai ibadah wajib ya ada kemudian mengiringinya yaitu sholat malam. Sholat malam merupakan sholat sunat yang paling afdal. Nah di sini kita dapat lihat bagaimana posisi puasa di bulan Muharram itu sangat afdal. Seperti posisi sholat malam di antara sholat-sholat sunat yang lain. Nah ini artinya sholat malam itu kan dapat dilaksanakan kapan saja. Umum, begitu juga bulan Muharram itu dapat kita hiasi dengan berpuasa kapan saja. Nah ini mengenai berpuasa di bulan Muharram secara umum memiliki keutamaan yang sangat besar yang setanding setingkat dengan berpuasa atau sholat malam. Nah lalu setelah menyatakan hadis ini Ibnu Rajab mengkomentari wahadal hadis sharihun. Hadis ini sangat sharih, sangat jelas ya, menunjukkan tentang keutamaan puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Al-Muharram. Kemudian juga kelebihan di bulan Muharram ini yaitu adanya hari Asyura yang kita disunnahkan untuk berpuasa sehari sebelum atau setelahnya ya. Atau boleh juga kita berpuasa di Asyura itu saja. Tapi Rasulullah menyatakan aku ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi ingin berpuasa setelah sebelum Asyura itu sehari atau setelahnya. Nah, hari Asyura ini sangat masyhur bahkan dalam kalangan bangsa Yahudi waktu itu, yaitu hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya, Nabi Musa, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, nah ini disebutkan ya, dalam hadis ya, beliau kemudian melihat bahwa orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Dan beliau bersabda kepada mereka, "Mahadza, apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kamu berpuasa?" Qalu, mereka menyatakan, menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik. "Hadza yaumu najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa." Ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Lalu Nabi Musa melakukan puasa untuk mengenangnya, untuk memuliakannya, untuk merayakannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ya, fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak mengikuti Musa dari kamu, karena mereka di zaman Rasulullah itu orang-orang Yahudi, mereka telah menyelisihi ajaran Nabi Musa dalam banyak hal. Dan mereka membaca kitab yang telah melalui atau telah dilakukan perubahan-perubahan. Sehingga tidak lagi otentik dari ajaran Nabi Musa. Fasamahu wa amara bisyami. Setelah menyatakan begitu, Rasulullah katakan bahwa aku lebih berhak mengikuti Musa dari kamu. Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah ini tentu kita dapat menarik ya satu ajaran dari hadis ini, bahwa merayakan sesuatu ya, sebuah nikmat yang besar itu harus ditimpali dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita melihat beberapa kasus itu Rasulullah melakukan puasa gitu ya.
Misal beliau mengetahui

0: hari Kamis misal, itu hari diangkatnya amal soleh. Ya, tutup buku para malaikat itu. Setelah berganti shift siang malam itu, kemudian hari Kamis itu diangkat amal-amal itu. Lalu beliau ingin ya waktu pengangkatan itu, pertukaran itu, buku baru dengan buku lama itu, buku lama dengan buku baru itu, beliau ingin dalam momen itu beliau sedang berpuasa. Jadi catatannya selalu terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau dalam merayakan ataupun mensyukuri hidup beliau, umur beliau, mensyukuri hari lahir beliau itu dengan beribadah kepada Allah, yaitu beliau khususkan berpuasa. Itu ya. Nah, ini kemudian juga kelebihan dalam bulan Muharram tentang berpuasa Asyura itu, selain sebagai syukur dan berpuasa sunat, tapi ada afdal lain. Ada kelebihan lain, yaitu diampuninya dosa-dosa. Ya. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sana allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku berharap ya, ahtasibu 'ala Allah, berdoa kepada Allah, memohon agar dengan berpuasa hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Wasiyamu yaumi Asyura, dan untuk puasa di hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah, aku bermohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyatakan bahwa pengampunan itu, ampunan yang diberikan oleh Allah itu, yukaffir kulla ad-dunub as-saghair, yaitu dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Ya. Wa taqdiruhu yughfiru dzunubahu kullaha illal kaba'ir. Yaitu atau yaghfiru dzunubahu artinya diampuni dosa-dosanya seluruhnya kecuali dosa-dosa besar. Kenapa dosa besar? Dosa besar itu butuh pertobatan secara khusus. Maka perlu pengampunannya itu setelah melalui pertobatan itu. Sedangkan puasa ini adalah dapat menghapus dosa-dosa yang umum, yang itu memang tidak terkategorikan ke dalam dosa besar. Nah, jadi ini sebuah peluang gitu ya, bagi setiap kita untuk mendapatkan keberkahan di bulan Muharram ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam, umur kita setiap tahun setiap bulan itu sebagai tempat untuk menyimpan amal-amal kita, kan begitu ya. Dari hari ke hari, siangnya, malamnya, ini kita terus beraktivitas. Tapi ingat bahwa ini peruntukan umur itu bukan bermain-main dan bersenda gurau saja. Tidak. Tapi hakikatnya adalah tempat kita menyimpan amal-amal kita. Atau dapat kita katakan hari-hari yang kita lewati itu adalah kita sedang menulis catatan, lembaran-lembaran buku amal kita. Maka di sini perlu hati-hati. Bahwa jangan sampai ketika dibuka buku catatan amal kita nanti, kebanyakan adalah hal-hal yang bersifat tidak berkualitas. Amal-amal yang tidak punya orientasi kebaikan. amal-amal yang memberi konsekuensi kita jatuh, jauh jatuh ya, ke dalam lumpur, ke dalam lubang neraka, na'udzubillah. Maka ini Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmah, ya, keberkahannya, kasih sayangnya itu memberikan peluang-peluang seperti ini. Bulan-bulan yang dinaikkan derajat kita di dalamnya sebagai sebuah modal agar catatan amalan kita itu, agar amalan kita itu dapat mengangkat diri kita, dapat memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Yang sukses itu hakikatnya adalah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, mendapat keridhaannya dan dijauhkan dari azab dan kemarahannya. Kita selalu berdoa, ya. Dan Allah SWT mengajarkan kita dalam ayatnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang yang sukses itu yang dalam kehidupannya itu penuh dengan hasanah. Hasanah untuk kebaikan dunianya dan hasanah untuk kesuksesan di akhiratnya. Tidak hanya sebelah, satu sisi kehidupan dunia saja, tidak. Karena kalau hanya mementingkan kehidupan duniawi dan hasanah di dunia saja, Allah langsung vonis, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak memiliki apapun ya balasan kebaikan di akhirat. Jadi ini bahaya. Tapi hendaklah berimbang kebaikan kesuksesan dunia untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan kebaikan, balasan dari apa yang telah mereka lakukan itu. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat hisabnya. Sangat mudah Allah menghitung amal kita. Kategori ringan, berat atau sedang dan berat. Mana yang berkualitas, mana yang tidak. Ini semua sangat mudah Allah Subhanahu wa taala menghitungnya dan memberikan balasan. Semoga kita dapat mengambil peluang ini untuk memenuhi amal kebaikan kita dalam bulan Muharram ini dan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, R.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
0: Tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Summa kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: Waja'alna sirajan wahhaja.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: Linukhrija bihi habban wa nabata.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: Wa jannatin alfafa.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Inna yawmal fasli kana miqata.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situlu Eri, SMP Negeri 3 Situlu Eri, dan juga di SD Sieva Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama-sama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot mungkin di tahun 2026 kita akan dengan kemudian proyek yang baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan
19: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti

0: Masyarakat Cedah Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
1: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya ke sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
0: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
4: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental, saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara. Di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
3: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Ya, setelah kita dengarkan informasi dari Pro 3 Jakarta bersama Robi di malam hari ini, kami yang baru bergabung, jadi hari Minggu gimana weekend-nya untuk hari ini? Dua hari lumayan lah ya. Dan malam hari ini sana beristirahat untuk kembali beraktivitas, besok bekerja gitu ya. Untuk sekolah sudah mulai libur, liburlah tiba nih judulnya. Sudah punya rencana sama ayah ibu, abi umi, papa mamanya yang ingin liburan katanya. Setidaknya pulang kampung lah ya. Kampungnya jauh atau enggak, ya lumayan kalau jauh ada perjalanan lah ya. Ada kita nikmati momen-momen terindah di jalan. Kalau dekat juga alhamdulillah, tidur tempat nenek katanya kalau di kampung ya. Zaman-zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang tidur di mana? Di hotel. Oh ya biasalah. Kalau ada kelebihan silahkan untuk menikmati liburan kali ini. Ya kalau enggak ada pun enggak apa-apa, kita menikmati aja kota Loksemawe malam hari ini jika kota Loksemawe cerah dan indah. Ditemani juga bersama Pro 1 malam hari ini dengan lagu-lagu dan juga hiburan pendengar di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: lagi ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Selamat malam, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Ya, selamat malam juga untuk Anda yang baru tiba di kota Loksemawe. Pengen liburan, katanya pulang kampung di kota Loksemawe. Semoga masih sama dengan yang dulu ya, keindahannya, keramah tamahan, dan yang pasti semakin banyak orang yang berjualan. Jadi kuliner-kulinernya semakin banyak, apalagi ada event-event tertentu di kota Loksemawe. Saat ini ya mau ke Harun Mart, katanya ada juga pameran-pameran lah ya seperti itu. Ada juga yang di terminal bus lama ya, yang ada di Mengedung juga masih ada event besar gitu. Jadi Loksemawe saat ini sedang ramai-ramainya. Selamat menikmati saja keindahan kota Loksemawe, dan malam hari ini juga selamat menikmati RRI Loksemawe. Pendengar, nanti di jam 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan waktu sholat isya untuk kota Loksemawe dan sekitarnya, dan juga nanti dilanjutkan dengan program drama radio ya, produksi RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar. Royce, gimana duit 1 miliar ditolak gitu ya. Selamat malam sekali lagi untuk Anda, inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Padahal di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam, justru kami akan memperindahnya, sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, Bapak-bapak.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi, sudah jam 9 waktu Indonesia Barat. Kasidahnya Cinta Al-Ghazali. Ya, malam hari ini Spain, ya satu kesebelasan yang digadang-gadang menjadi mega favorit juga ya untuk menjadi pemenang dalam Piala Dunia 2026 ini akan bertanding dengan Arab Saudi. Arab Saudi jika nggak kalah, kayaknya grup kuat yang akan hadir malam hari di jam 11 waktu Indonesia Barat Pro 1 RRI Lux Mawi. Pendengar juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Spanyol dan juga Arab Saudi malam hari di jam 11 nanti. Bagaimana persiapannya? Dan yang pasti grup besar malam hari ini akan menjadi tontonan yang menarik dan juga untuk Anda mendengarkan bersama kami di Pro 1 RRI Lux Mawi ya. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar, dan Robby di sini masih menemani kamu di malam hari ini sedang jam 9 waktu Indonesia Barat. Yang pasti masih banyak hiburan akan Robby hadirkan menemani waktu Anda beristirahat di malam hari ini, di hari Minggu, malam Senin, ya, Minggu 21 Juni 2026. Pendengar, sekali lagi terima kasih. Inilah Pro 1 RRI Lux Mawi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pak.
1: Ini loh Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak ah. Mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pa, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pa, bangun, Pa, bangun.

Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi. Muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu.

0: Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh Rud, mau kemana kamu?
0: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tahu nggak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih kita bisa main poker, taruhan bola dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempet sih aku coba-coba. Awalnya kita dikasih menang terus, tapi ujung-ujungnya kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh Budi, emang gitu ya?
1: Benar Rud, kamu harus mulai berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.

0: Mau beli apa, Din?
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
0: Wow. 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang, jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pro2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

0: membicarakan terkait protokol kesehatannya. Apa saja risiko kesehatan utama yang meningkat saat terjadi El Nino ini, Dr. Yusuf?
1: Yang diutamakan kan terjadi perubahan cuaca. Perubahan cuaca akan meningkatkan suhu dan kelembapan akan berkurang. Maka risikonya kan akan terjadi nomor satu adalah kekurangan cairan. Yang biasanya kita akan harus sadari bahwa adanya panas, kita perlu perlindung supaya kita tidak kena panas, head stroke ya. Kemudian dehidrasi supaya kita tidak terjadi kekurangan cairan. Itu yang nomor satu. Nah, lanjut kalau misalkan memang benar terjadi udara yang sangat panas sehingga terjadi kekeringan, maka polutan dan debu akan jauh lebih banyak. Maka resiko penyakit infeksi saluran atas itu pasti akan lebih tinggi. Jadi kita mungkin lebih baik pakai masker bukan untuk mencegah virus, tapi agar kita nggak gampang kena debu ya. Gitu, karena paru-paru kita kan juga terbatas. Nah, kemudian kita juga mesti menyadari kalau anak-anak perlu dipikirkan, selain mereka perlu perlindungan khusus, ya mereka juga jangan diajarin terlalu sering diizinkan keluar ya, karena itu kan nanti udara kan panas banget. Jadi mereka beresiko untuk kena cuaca yang panas lebih banyak ya. Nah, terus kemudian karena tadi kita sudah sepakat kalau misalkan terjadi panas tinggi, maka pola air kebersihan kan makin kurang. Kalau kebersihan makin kurang, maka penyakit pencernaan akan jauh lebih tinggi ya. Jadi misalkan tukang jualan karena airnya kurang, maka ngebersihinnya kurang bersih gitu loh. Atau misalkan kita juga nggak cuci tangan dengan benar karena kan nggak ada sumber air yang baik ya. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Jadi penerapan perilaku hidup sehat berupa PHBS ya, mencuci tangan selalu, kemudian minum air bersih yang cukup, itu

0: bahwa ketika panas terik ya jangan bermain di luar terlalu tinggi ya, karena misalkan terik yang berbahaya kan panas yang terik itu jam 11 sampai jam 3-an ya. Mm-hmm. Nah, kemudian menggunakan pelindung yang cukup ya, pakai payung, pakai topi gitu loh. Mm-hmm. Terus pakaian juga yang cukup baik ya. Terus kemudian kalau misalkan kita memang udah ngerasa haus ya, lebih baik minum gitu loh, jangan sampai terjadi dehidrasi. Nah, kalau memang ini berkelanjutan panjang, maka yang tadi saya sebutkan, risiko debu akan lebih tinggi. Maka nggak ada salah kita menggunakan masker gitu loh.
1: Baik. Nah, Dr. Yusuf, kalau untuk tantangannya sendiri dari tenaga kesehatan di lapangan saat kondisi kekeringan ekstrim ini seperti apa, Dr. Yusuf?
0: Jadi kita harus melakukan literasi agar masyarakat mengetahui bahwa dampak sosial kesehatan ini akan bisa terjadi kalau memang El Nino Godzilla ini akan benar-benar terjadi. Nah, oleh sebab itu memang penyuluhan itu ya harus ditingkatkan. Baik, nah ini salah satunya melalui Radio Republik Indonesia, kemudian juga bisa melalui sekolah-sekolah, dan juga di puskesmas mungkin diingatkan, kan ada edukasi yang bisa disebutkan di lewat speaker ya. Kemudian di rumah sakit juga diingatkan kembali. Dan lebih ketika kumulasi udara yang sangat panas dan terjadinya debu yang tinggi, nah disitulah letak akan terjadi peningkatan tadi ya, ispa, saluran pernapasan atas, asma, bronkitis, penyakit paru. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada hujan terus berhenti, panas tinggi, nah genangan air itu kan berisiko terjadinya genangan untuk hidup nyamuk ya. Nah, sementara kalau krisis air itu berkelanjutan, maka risiko penyakit pencernaan akan lebih tinggi, karena orang kan malas cuci tangan ya. Terus kemudian mungkin tukang jualan juga membatasi mencuci piringnya, garpunya, sendoknya itu. Makanya itu sangat berisiko terhadap terjadinya penyakit tipes ya, dan diare ya, itu yang harus kita sadari.
1: Baik, apakah terkait penyuluhan tersebut ini dapat disebut sebagai sistem peringatan dini berbasis kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf?
0: Ya, bisa disebut seperti itu. Kalau saya lebih cenderungnya ini ya, edukasi yang masif ya, melakukan literasi yang masif agar kita semua menyadari bahwa risiko itu ada. Itupun kita masih ingat tuh waktu yang bulan April kan pernah diinfokan juga ya akan terjadi panas tinggi, tapi ternyata kan cuaca di Jakarta masih bisa terkendali ya, di daerah juga terkendali, dan ternyata juga masih turun hujan gitu loh. Artinya debu itu berkurang lah ketika hujan itu masih ada ya. Nah, kita belum tahu nih prediksi kedepannya apakah memang benar. Jadi kan ini kewaspadaan doang, kewaspadaan terhadap El Nino Godzilla, dan gak ada salahnya kita melakukan protokol kesehatan yang lebih masif, karena terkait jika risiko itu terjadi, maka kita sudah siap. Nah, tadi yang Mbak sebutkan, Mbak Ana sebutkan adalah early warning.
1: Baik. Nah, Dr. Yusuf, dari beberapa penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dr. Yusuf juga ya, bagaimana ini strategi komunikasi risiko yang efektif supaya masyarakat ini tidak panik tapi tetap waspada, Dr. Yusuf?
0: Ya, kalau saya selalu mengedukasi di mic di TV maupun di radio, kata kuncinya adalah kita menceritakan apa adanya, tapi jangan nakut-nakutin, nanti ini gini nih, nanti gini nih, wah nanti ada bencana alam. Kita bisa kena penyakit ini nih, waduh, itu akhirnya menakut-nakuti. Kalau saya mendingan tadi kita cerita bareng ya, bahwa ketika cuaca panas, maka kita berisiko akan dehidrasi, jadi kita harus banyak minum. Nah, kalau misalkan kita mau keluar juga penting menghindari jam 11 sampai jam 3 itu ya, berarti masih pakai payung atau topi gitu. Terus baju juga yang cukup. Nah, kemudian tadi kalau debunya banyak, gak ada salahnya dong pakai masker. Tapi jangan bilang, oh ini masker nih bisa, ini karena ada virus lagi. Enggak, bukan karena itu, tapi risiko debu sangat tinggi gitu loh. Jadi gak salah kalau pakai masker, itu jauh lebih baik. Jadi gak, kalau yang berisiko asma, yang gak kena asma. Yang berisiko sering batuk pilek, jadi lebih aman karena nggak ada debu yang masuk mengiritasi tubuh kita ya. Itu yang

0: Nomor satu sih itu ya, menceritakan apa adanya. Dan ini kan baru kewaspadaan.
1: Iya. Yeah.
0: Yang seperti kita bilang, jadi kalau early warning kita lebih siap, pasti resiko itu kita bisa reduksi ya, daripada kita nggak siap sama sekali gitu.
1: Baik, nah kalau untuk dari tadi sudah ada early warning sistemnya sendiri dari penyuluhan begitu ya. Kalau terkait pandangan Anda, fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit sudah siapkah terkait hal ini, mungkin adanya potensi lonjakan pasien akibat adanya El Nino ini?
0: Ya, oleh karena itu kan tadi Kementerian Kesehatan kan mengatakan intensitas edukasi protokol kesehatan. Artinya kan melakukan early warning supaya literasi ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan pasien di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita nggak ngomong sama sekali bahwa ini bisa berisiko penyakit. Nah, di satu sisi juga sepertinya juga pendidikan ya, sektor pendidikan sekolah maupun puskesmas dan posyandu ada baiknya meningkatkan penyuluhan tentang risiko ini. Jadi kalau kita kan ini kan dalam fenomena yang terjadi, kita harus mewaspadai agar tidak terjadi peningkatan risiko penyakit. Nah, jadi ada baiknya sekarang di early warning sehingga di puskesmas, rumah sakit, posyandu, semua garda terdepan perawat dan bidan sudah lebih mengedukasi. Dan di satu sisi mungkin ada tambahan perlu adalah di, kan kalau kita ada namanya usaha kesehatan sekolah ya, UKS.
1: Yeah.
0: Itu ada baiknya juga diingatkan anak-anak juga untuk lebih waspada, karena yang terisiko terpapar kan biasanya anak-anak juga. Nah, jangan sampai nanti anak-anak nih tadi ya gak tahu panas, main panas-panasan, ya. Nah, kemudian debu itu kan nggak bisa diprediksi. Artinya kalau panas tinggi, pasti debu sangat tinggi, ya. Nah, itu memang lebih baik pakai masker. Nah, baik. Sekarang juga mungkin udah dipikirin gitu loh, supaya anak-anak juga nyiapin masker gitu.
1: Baik, jadi masker bukan karena ada virus lagi tadi ya, untuk mencegah ya, debu begitu ya. Apalagi betul, juga betul, di rumahnya betul, maupun juga di sekolahnya, terlebih anak-anak yang rentan ini juga ada peningkatan debunya begitu ya, peningkatan polutan, Dokter Yusuf. Baik, Dokter Yusuf, semoga juga ini masyarakat mempraktikkan apa yang dikatakan oleh Dokter Yusuf tadi, menghindari jam 11 hingga 3 sore tadi ya, supaya ya, memang kalau sudah kondisi panas banget begitu, jangan dibolehkan keluar anak-anaknya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Dokter Yusuf telah mengedukasi masyarakat. Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Yusuf Kristianto berbicara terkait waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

saat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali lagi kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 970 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 70 knot dengan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Makassar serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Bandar Lampung. Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Jakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Mamuju, Kendari, Palu, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya. Orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki." Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.

0: saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yaumal ba'thi wan nusyur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu fil Qur'an wat Taurati wal Injili waz Zabur. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan tudha'afu li sahibihal ujur. Amma ba'du. Apa kabar para pendengar program Mutiara Pagi RRI Loksmawe hari ini? Senang sekali bisa berjumpa di masa-masa, di waktu-waktu yang kian berlalu. Kita menghadapi banyak hari libur, kita menghadapi banyak kesempatan untuk segera melakukan amal kebaikan. Karena di masa inilah kita tidak sibuk dengan pekerjaan kita. Ada libur hari Natal, ada libur tahun baru, ada libur-libur lainnya yang mungkin kita dapat manfaatkan. Bukan hanya untuk liburan, tapi untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Kenapa kita harus bersegera melakukan amal kebaikan? Karena mungkin kita pernah mendengar di sebuah lagu, berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Karena bila kita sudah ingin melakukan satu amal kebaikan, itu artinya Allah sayang sama kita. Allah ingin agar kita terus berusaha menjadi hamba-hamba terbaik. Hari ini, kalau kita tahu bagaimana Allah mengajarkan kita, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri. Untuk kita orang Islam, kita punya kiblat ke arah Ka'bah, ke arah kota Mekah Al-Mukarramah. Untuk orang Nasrani, mungkin mereka ke Yerusalem. Bagi yang merayakan Natal dan Tahun Baru, mereka punya kiblat sendiri. Tapi bagi kita, kita punya kiblat mengarah kemana untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah melakukan kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kamu berada, hari ini kita mau berada di dalam kota, di luar kota, karena kita baru saja mungkin mengalami bencana. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat baru saja mengalami bencana. Dimanapun kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semua. Dan sesungguhnya itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di Al-Baqarah 168 ini Allah menjelaskan bahwa apabila Allah sudah berikan kesempatan untuk kita untuk melakukan kebaikan, tapi kita tidak melakukannya, maka mungkin kita akan terjerumus ke dalam hal yang kebalikannya, yaitu ke dalam dosa. Hari ini apabila ada orang bertanya, kenapa kita harus bersegera melakukan amal kebaikan? Ada beberapa argumentasi, ada beberapa alasan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita harus bersegera melakukan amal kebaikan? Yang pertama, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, berlomba-lomba dalam kebaikan adalah perintah Allah dan Rasulnya. Hari ini kita menjalankan perintah agama, perintah dari Allah dan perintah Rasulnya. Di surat Al-Hadid ayat 21 Allah pernah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi."

0: Fis-sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kamu, bersegeralah kamu kepada kebaikan dan kepada syurga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Pernah juga Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim. Bersegeralah melakukan amal kebaikan sebelum datang berbagai fitnah seperti malam yang gelap gulita. Apabila tiba masa fitnah, ketika hari-hari mulai berganti, tahun berganti, kita di tahun 2025 masuk ke tahun 2026, artinya kita semakin dekat dengan kiamat. Semakin dekat dengan kiamat, kita artinya sudah masuk ke alam fitnah, di mana fitnah itu menjalar bagaikan malam yang gelap gulita. Sebelum ini tiba menjadi malam yang begitu kelam, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan yang mana kebaikan dan keburukan. Di saat itulah kita harus bersegera, berlomba-lomba menuju kebaikan. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, berlomba untuk melakukan amal kebaikan juga menjadi peluang untuk meraih aliran pahala yang terus tiada putus. Kita mungkin bisa menjadi pionir, menjadi pendahulu, menjadi pencetus, menjadi orang yang mengajak orang lain melakukan amal kebaikan, dan ini akan menjadikan amal jariah, pahala yang terus mengalir bahkan walau kita sudah meninggal dunia. Pernah suatu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu siang, di suatu tengah hari. Di saat itu ada sekelompok dari Madi Mudar yang berbaju lusuh. Mungkin seperti orang yang terkena bencana yang kita bantu dengan bantuan ala kadarnya dengan baju-baju bekas yang layak pakai. Saat itu ada seseorang yang berbaju lusuh dan menenteng pedang. Kondisinya begitu sangat mengenaskan. Lalu Rasulullah bersedih dan memerintahkan Bilal untuk melakukan azan dan iqamah. Lalu Rasulullah setelah sholat berkhutbah dan menyeru mereka untuk bersedekah. Datanglah seorang ansar yang membawa kantong yang penuh dengan makanan, hingga tangannya tidak mampu melentengnya karena begitu banyak makanan yang dibawanya. Kemudian orang lain begitu melihat orang ansar ini membawa sedekah, orang lain pun ikut. Seperti kita yang menggalang donasi untuk korban bencana yang baru saja melanda di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Begitu satu orang menyumbang, yang lain ikut. Ikut menyumbang, oh saya juga bantulah. Sehingga begitu banyak orang yang bersedekah karena mengikuti sedekah yang diberikan oleh orang ansar tersebut. Lalu saat itu Rasulullah matanya berbinar-binar dan begitu senang sambil beliau bersabda dengan sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar, yaitu hadis sahih riwayat Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Barang siapa yang melaksanakan suatu sunnah, suatu contoh kebaikan dalam Islam, lalu kebaikan ini ditiru oleh orang-orang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikuti amal kebaikannya tanpa mengurangi amalan dia sedikit pun jua. Bayangkan apabila hari ini kita membantu menggalang donasi untuk korban-korban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lalu donasi kita diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Kita lihat bagaimana seorang sahabat Ansar ini yang memberi contoh sedekah dan diikuti oleh orang lainnya, ternyata pahala sedekahnya memberikan keteladanan yang jauh lebih besar dan pahala yang tiada putus. Inilah yang disebut pahala jariah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, orang yang mau melaksanakan amal kebaikan dengan segera juga mendapatkan peluang emas untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera di bidang kebaikan memungkinkan kita untuk mendapatkan peluang emas yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang lamban dan tidak sigap dalam melakukan amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang golongan orang yang bisa masuk surga tanpa hisab yang berjumlah 70 ribu orang. Dan apa ciri-ciri serta sifat kebaikan mereka? Saat itu seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mishan berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk dari 70 ribu orang yang bisa masuk syurga tanpa hisab." Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Ukasyah bin Mishan, kamu termasuk golongan mereka." Kemudian seorang laki-laki kembali berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, mohonkan juga kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka, golongan orang yang masuk surga tanpa hisab." Lalu Rasulullah menjawab, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang menunjuk tangan pertama, orang yang merebut kesempatan pertama, karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Hanya 70 ribu orang yang berhak masuk surga tanpa hisab. Ukasyah bin Mishan mau berdiri langsung menunjuk tangan dan bersegera berlomba untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Begitu ada orang kedua, langsung Rasulullah menjawab, "Sabaqaka bihi Ukasyah." Ketika Rasulullah bersabda "Sabaqaka bihi Ukasyah", artinya kamu sudah keduluan karena tidak sigap dan juga lamban dalam mencari peluang, dalam mengejar kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat kita berlomba mengejar kebaikan, kita juga bisa mengoptimalkan waktu yang sempit. Karena kalau kita bersegera melakukan amal kebaikan, kita tahu jatah umur kita itu berkurang. Setiap hari ada yang ulang tahun, dan artinya kita semakin menghabiskan waktu umur kita di dunia. Jadi kalau kita sadar bahwa jatah umur kita sudah berkurang, kita harus segera melakukan amal kebaikan sebelum waktu kita habis di dunia ini dan kita menghadap Allah untuk selamanya. Hari ini kita lakukan amal kebaikan seoptimal mungkin sebelum datang berbagai kendala yang melanda. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Badiru bil a'mali sab'an hal tandiruna ila faqran munisan aw ghaniyan muta'iyan aw ghaniyan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhiran awid dajjala fasyarru ghaibi yuntadaru awis sa'ata fasa'atu adha wa ammar." Bersegeralah melakukan amal kebaikan, kata Rasulullah, karena tujuh hal. Ada tujuh hal yang membuat kalian tidak boleh menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan. Tidaklah kalian menunggu kecuali ada kemiskinan yang membuat kalian lalai. Begitu kita menunggu, ternyata kita malah dihadapkan dengan kemiskinan yang membuat kita tidak sempat berbuat kebaikan karena kita lalai dengan kemiskinan kita. Kita jadi berlomba-lomba untuk menghapus kemiskinan kita daripada mau berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Ataupun kekayaan yang mendorong tindakan melampaui batas. Terkadang sebelum kita mau berlomba-lomba melakukan kebaikan, kita diberikan kekayaan, tapi kekayaan itu membuat kita malah melampaui batas dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan artinya kita tidak sempat juga melakukan kebaikan. Terkadang sebelum kita mau berlomba melakukan kebaikan, kita terkena sakit yang merusak jiwa dan raga kita. Kita harus mengejar kebaikan sebelum kita menderita sakit ataupun usia tua yang membuat kita binasa. Begitu kita usia sudah tua, sudah lemah, kita tidak sanggup lagi melakukan kebaikan. Sekaranglah, sebelum usia kita terlanjur menjadi lebih tua. Ataupun kata Rasulullah, kita tiba di masa kematian yang mengantar kita ke akhirat. Ketika tiba kematian, kita tidak sempat lagi melakukan amal kebaikan. Sebelum kematian tiba, bersegeralah melakukan kebaikan. Ataupun yang terakhir, yang ketujuh, kata Rasulullah, bersegeralah kalian melakukan kebaikan sebelum tiba, yaitu Dajjal. Dan Dajjal inilah hal yang paling buruk yang ditunggu-tunggu, yaitu kiamat. Dan kiamat ini adalah hal yang lebih memilukan. Hadis ini adalah riwayat Tirmizi dan membuat kita sadar bagaimana kita harus segera berusaha untuk melakukan amal kebaikan dengan segera tanpa harus menunggu-nunggu waktunya tiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Setelah kita mengetahui alasan-alasan kenapa kita harus menyegerakan amal kebaikan, ada satu hal yang mungkin dapat kita renungi tentang bersegera melakukan amal kebaikan. Ada orang-orang sebelum kita, ada orang Nasrani yang dulu merayakan Natal, dan juga orang Yahudi dan Majusi yang juga merayakan tahun baru. Tapi kita, umat muslim, dituntut untuk bersegera melakukan amal kebaikan dimanapun kita. Ada banyak begitu musibah yang terjadi. 26 Desember kemarin kita baru saja memperingati 21 tahun tragedi tsunami. Sudah 21 tahun berlalu dan membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita harus bergerak melakukan amal kebaikan karena kita gak tahu musibah itu kapan datang. Dan dengan inilah kita mampu mengungguli umat-umat terdahulu. Saat umat-umat terdahulu, orang-orang sebelum kita yang lalai, tidak sempat melakukan amal kebaikan, bahkan mereka sudah saat ini tidak lagi bersama kita. Bagaimana Rasulullah bangga dengan kita di hari kiamat karena kita lebih baik dari umat-umat terdahulu. Bahkan kaum-kaum terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, mereka yang punya umur yang lebih panjang pun bahkan tidak bersegera melakukan kebaikan. Nah, inilah Rasulullah ingin berbangga dengan kita yang mau bersegera melakukan kebaikan. Dalam sebuah hadis surat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, "Tazawwajul al-wadud al-walu fa inni makathirum bikumul umam." Menikahilah wanita yang berkasih sayang dan berpotensi banyak keturunan, karena aku akan bangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat nantinya. Bukan hanya banyak dari segi kuantitas, tapi juga baik dari segi kualitas. Bagaimana posisi umat-umat terdahulu hanya sampai pada posisi muqtashid, tapi kita harus sampai pada posisi as-sabiqun, yaitu orang-orang sabiqul khairat. Ketika di surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dhalimun linafsih, waminhum muqtashid, waminhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dhalimun linafsih. Di antara mereka ada juga yang pertengahan, muqtashid. Mungkin orang-orang terdahulu cuma sampai pada tingkat muqtashid. Dan di antara mereka, diharapkan dari kita semua para pendengar Mutiara Pagi pada hari ini, yang lebih dahulu berbuat kebaikan atau sabiqul lil khairat. Dengan izin Allah biiznillah, dan itulah karunia yang amat besar. Para pendengar RRI program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, sabiqul lil khairat adalah posisi orang yang bersegera melakukan amal kebaikan yang wajib maupun yang sunnah, bersegera melakukan kebaikan, meninggalkan larangan, mengerjakan yang halal dan juga yang sunnah, mengerjakan yang diperintahkan yang wajib serta meninggalkan yang haram maupun yang makruh. Dan inilah yang membuat kita akan menjadi umat yang berkualitas dan mampu menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di hari akhirat kelak. Hari ini di tengah derasnya arus informasi, RRI hadir bersama program-program unggulan seperti program Mutiara Pagi hari ini yang membawa kita ke sebuah nuansa yang penuh inspirasi agar kita selalu berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Ustadz Gunawan bersama Dinas Pendidikan Dayah dan Syariah Islam Kota Lhokseumawe mengajak seluruh pendengar program Mutiara Pagi untuk mau bersegera melakukan amal kebaikan apapun yang kita bisa. Karena disinilah kesempatan kita. Kita tidak tahu kapan kesempatan ini akan datang lagi. Kadang hari ini, kadang esok, kadang lusa kita berpulang ke rahmatullah. Minimal ada kebaikan yang bisa kita lakukan dan menjadi kenangan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Tanpa kesungguhan dari kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita perdengarkan program kebaikan melalui corong informasi Radio Republik Indonesia yang menjadi radio tanggap bencana terhadap bencana di Aceh dan Sumatera. Hari ini kita sebarkan program kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita dan insya Allah akan menjadi pahala jariah bagi kita dan keluarga kita nantinya. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz Gunawan sampaikan pada kesempatan singkat ini. Insya Allah kita semua akan bertransformasi menjadi orang-orang yang bersegera melakukan amal kebaikan. Dan pastinya kita harapkan ini akan tertular kepada orang-orang sekitar kita dan akan melahirkan generasi-generasi ke depan yang membuat negeri kita Indonesia menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: budaya-budaya di luar negara luar masyarakat melihatnya. Kita telah ada perbandingan terhadap perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk karifan lokal itu memang bisa melawan dari kita. Umpamanya, pemain budaya ini dalam arti yang luas, umpamanya ketika
1: yang diberikan kepada 31.772 kakak isi hunian sebanyak 3 juta rupiah per kakak dengan total nilai 9

0: Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan. Haji Uma kembali menunjukkan kepedulian untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Lok Sumawe. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
1: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Lok Sumawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lok Sumawe, Sugito Tasan, kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
2: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
1: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Lok Sumawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Nasrullah dengan pengamat pertanian Dr. Nasruddin SP, MSI, terkait peringatan Hari Krida Pertanian. Sebagai penopang ekonomi daerah, pertanian harus diandalkan. Silakan rekan Nasrullah.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan peringatan Hari Krida Pertanian. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan Bapak Nasruddin, salah seorang pengamat pertanian dari Universitas Malik Saleh. Assalamualaikum Pak Nasruddin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Nasruddin, tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Krida Pertanian. Kalau dari amatan akademisi melihat, seperti apa sektor pertanian khususnya di Aceh, Aceh Utara dan Sumatera, Pak?
4: Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Nasrullah. Kalau kita lihat dari pertanian yang ada di Aceh Utara khususnya atau Kubota Lusmo sebenarnya, kita melihat yang mungkin perlu digalakkan pertanian yang lebih maju lagi. Terutama setelah kita menghadapi masa sulit setelah adanya banjir besar yang melanda Aceh secara umum, ya. Ini kan merusak sektor pertanian terutama di sawah ataupun di perkebunan. Nah, kalau kita lihat di sini, perlu adanya kontribusi yang sangat besar daripada pemerintah, baik pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, bahkan juga pemerintah provinsi Indonesia, terutama di Kementerian Pertanian, supaya untuk menggalakkan lagi ataupun melakukan normalisasi di semua sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan hasil petani. Mungkin demikian, Pak Nasrullah.
3: Iya, ini kan sektor pertanian merupakan asta cita pemerintah di sektor pangan, Pak. Mungkin terobosan untuk Aceh apa yang perlu digalakkan, Pak, kalau melihat dampak dari bencana ini?
4: Oke, terima kasih. Ya, yang perlu kita galakkan ini pertama sekali kan yang saya sampaikan tadi, terutama adalah perbaikan lahan-lahan pertanian yang sudah rusak. Itu yang wajib dilakukan oleh pemerintah dari pusat, provinsi ataupun dari kabupaten. Nah, di samping itu, setelah adanya proses normalisasi lahan pertanian, terutama tanaman pangan, nah, kemudian perlu juga digalakkan kepada para petani untuk mereka mendapatkan pengetahuan tentang cara bertani yang lebih bagus. Di samping itu, perlu adanya pemberian modal yang dapat dilakukan kepada petani, sehingga petani tidak menjerit. Terutama perlu diperhatikan juga yang berkaitan dengan sarana produksinya. Misalnya tersedianya pupuk secara baik, sesuai dengan kebutuhan, kapan itu diperlukan ada. Janganlah nanti kita di daerah Aceh ini, di Aceh Utara khususnya, kita mempunyai produk tempat produksi pupuk nitrogen, pupuk urea. Sementara petani ini menjerit di saat mereka butuh pupuk ataupun bahan-bahan kimia ya untuk perawatan padi, ini tidak mereka dapatkan. Ini kan aneh. Tempat produksi pupuk ada di Aceh Utara. Sementara petani ini menjerit akan kebutuhan pupuknya ataupun ada, tapi sangat sangat langka dan harganya sangat mahal. Mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan petani.
3: Berarti pertanian sebagai penopang ekonomi daerah ini memang wajib dibantu, Pak, atau diperhatikan oleh pemerintah daerah, Pak, atau maupun pemerintah pusat ya?
4: Saya sangat setuju tentang itu. Sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten ataupun Aceh ya, provinsi, dan juga pemerintah pusat, karena kan negara kita kan negara agraris, negara petani, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani, dan mereka untuk mendapatkan kebutuhan ataupun penghasilan, terutama mereka petani.
3: Oke, Pak Nasruddin, terkait mungkin yang terakhir, apa himbauan atau harapannya, Pak, terkait dengan peringatan Hari Krida Pertanian ini, Pak?
4: Himbauan saya seperti tadi. Harapan kami selaku akademisi ini kan adanya normalisasi lahan-lahan pertanian yang sudah rusak di semua bidang, apakah tanaman pangan atau tanaman kopi putra. Kemudian ada punya peningkatan kemampuan petani, kemudian seperti tadi, adanya subsidi dari pemerintah, terutama untuk petani-petani, baik terhadap benih, pupuk, ataupun subsidi lainnya. Mungkin itu saja, Pak Nasrullah.
3: Ya, baik, Pak Nasruddin. Terima kasih, Pak, bincang-bincang hari-hari. Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar.
4: Ya, terima kasih, Pak Nasrullah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian wawancara saya dengan Bapak Nasruddin, salah seorang pengamat pertanian dari Universitas Malik Saleh yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan peringatan Hari Krida Pertanian. Demikian, kembali ke penyiar.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman Haji Uma, kembali menunjukkan kepedulian untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta dengan menanggung biaya makan pendamping selama berobat. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman sapaan Haji Uma, memberikan bantuan biaya makan pendamping untuk Muhammad Rian Al-Fadil, 4 tahun, balita asal Babussalam, Aceh Besar, yang kini dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Sebelumnya, Rian dirujuk dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dengan diagnosa kelainan jantung bawaan. Ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu bersama kedua orang tuanya. Haji Uma memberikan bantuan senilai 1,5 juta per bulan. Dana itu khusus untuk biaya makan pendamping selama Rian menjalani pengobatan. Haji Uma menyebutkan bantuan ini untuk meringankan beban keluarga. Warga Aceh yang berobat ke Jakarta sering terkendala biaya hidup pendamping. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan sampai selesai berobat dan pulang ke Aceh.
7: Atas keprihatinan karena orang tua tidak mampu membiayai tentang terkait dengan biaya pendamping hidup di sana, maka atas kondisi itu kita mencoba sedikit membantu dengan membantu biaya makan. Biaya makan ini terhadap Muhammad Rian yang dirujuk dari Rumah Sakit Zainal Abidin ke Rumah Sakit Cipto ini memang biaya pendampingannya adalah biaya pendampingan makan ya.
6: Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Umar saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi anaknya yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Umar langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, pemuda asal kota Lok Semawe, Faizan Rianda, mengajak anak muda tidak melupakan akar budaya dan harus memanfaatkan media sosial serta teknologi sebagai alat peraga yang efektif. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Di tengah gempuran modernisasi dan teknologi yang kian masif, tantangan untuk menjaga eksistensi budaya daerah menjadi tanggung jawab besar bagi generasi muda. Perkembangan teknologi di era digital saat ini justru dinilai sebagai peluang emas untuk memperkenalkan kekayaan budaya ke panggung yang lebih luas. Pemuda asal Kota Lok Semawe, Faizan Rianda, menyebutkan, sebaiknya media sosial dan teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat peraga yang efektif, karena media sosial dan teknologi bisa jadi cara mudah untuk memperkenalkan budaya kepada banyak orang. Faizan menambahkan bahwa kontribusi nyata dari generasi muda tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Aksi-aksi kecil yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia maya justru dampak yang sangat signifikan dan bisa dipraktekkan oleh anak muda saat ini, di antaranya membuat dan membagikan konten kreatif tentang kebudayaan, khususnya kebudayaan Aceh. Kemudian, memperkenalkan keindahan dari tradisional seperti tari saman melalui flapon video pendek, termasuk mengenakan pakaian adat pada acara tertentu untuk menunjukkan identitas bangsa, dan juga menggunakan bahasa Aceh atau bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari maupun saat membuat konten atau ngonten, sehingga bisa membantu menjaga budaya agar tetap hidup.
8: Di era digital seperti sekarang, budaya jangan sampai terlupakan. Justru media sosial dan teknologi bisa jadi cara yang mudah untuk mengenalkan budaya kepada lebih banyak orang. Anak muda bisa ikut berperan dengan cara sederhana. Contohnya, membuat konten tentang budaya, budaya Aceh, mengenalkan tari saman, memakai pakaian adat di acara-acara tertentu, atau menggunakan bahasa Aceh atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari ataupun di saat dia ngonten.
6: Lanjutnya, untuk mengikuti perkembangan zaman merupakan hal yang sangat penting agar tidak tertinggal. Namun hal itu harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga warisan leluhur. Dengan keseimbangan tersebut, budaya Aceh dan budaya Indonesia secara umum akan tetap dikenal serta dapat diwariskan dengan baik kepada generasi berikutnya, apalagi sekarang semua serba digital sehingga terbuka lebar dan jauh lebih mudah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Universitas Malikus Saleh Unimal kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Kali ini prestasi tersebut diraih oleh mahasiswa yang mengikuti program Summer School 2026 yang diselenggarakan oleh Kazakh National Agrarian Research University atau KASNARU Kazakhstan. KASNARU International Summer School 2026 menghadirkan tiga agenda utama, yaitu kompetisi Achievement Project in Business Incubation of Sustainable Development Startup, kelas Smart Water, Water Resources Under Climate Change, serta kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering. Prestasi diraih dalam kompetisi Business Incubation of Sustainable Development Startup. Sebanyak 10 mahasiswa Unimal berhasil membawa pulang penghargaan. Pada kategori juara 1, penghargaan diraih oleh Muhammad Hafizi dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Vivin Maherato dari jurusan Manajemen, dan Darmawan dari jurusan Ekonomi Syariah. Juara 2 diraih oleh Duta Abi Nuh dari jurusan Akuntansi, dan Muhammad Najmi Alamsyah dari jurusan Administrasi Publik, dan Muhammad Izzuddin Al-Aziz dari jurusan Manajemen. Sementara itu, juara 3 diraih oleh Oktavia Eka Ramadhani dari jurusan Ekonomi Pembangunan, dan Nazwa Syaki dari jurusan Kewirausahaan, Nazwa Sahira dari Akuntansi, serta Ziaul Fajri dari jurusan Manajemen. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRILuksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

Tembang dari Apache 13, Pegahju ya. Dan semoga tembang ini menghibur Anda, mengawali pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Luxmaya dimanapun Anda berada. Dan hari ini hari Senin ya, kita awali Senin ini dengan penuh semangat. Dan tentunya semoga jadi hari yang lebih produktif. Semua pekerjaan-pekerjaan kita terselesaikan dengan baik dan aktivitas kita hari ini dipermudah, diberi kelancaran. Tentunya semangat sangat penting untuk mengawali semuanya, walaupun mungkin keadaan sulit atau keadaan yang berat ya. Yang penting kita harus menyemangati diri sendiri, karena kalau bukan kita yang memotivasi diri sendiri, orang lain hanya bisa mensupport dari luar, tapi semangat itu harus dari dalam diri kita sendiri. Selamat hari Senin, dan jadikan hari Senin ini, lagi-lagi kalau Nanda sih, Senin menganggap sebagai Monday is money day. Jadi semangat untuk mengumpulkan rupiahnya, apalagi rupiah yang kian sulit di saat ekonomi seperti ini ya. Namun jangan pantang menyerah, Tuhan telah mengatur semua rezeki masing-masing, tinggal kita mengusahakannya. Dan kemarin ya, tanggal 21 Juni itu hari Krida Pertanian, pendengar ya. Hari Krida Pertanian itu diperingati sebagai hari besar nasional di Indonesia untuk mengapresiasi dan memotivasi para petani, peternak, dan juga pekebun. Dan momen tersebut menjadi refleksi penting untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat agraris. Dan memperingati Hari Krida Pertanian, untuk hari ini kami nanti menyajikan dialog juga dengan tema pertanian. Dan dengan topiknya nanti pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, jangan lupa untuk menyimak ya. Dan sesaat lagi nanti pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Sebuah tembang berikutnya dari Berge ya. Kita dengar lagu yang beatnya up sedikit di pagi hari ini, walaupun cuaca di luar sana tampaknya ini mendung. Dan biar tetap semangat walaupun mendung ya. Dari Berge, dari album di tahun 2018.